0: hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
1: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: To deliver for our people, we must be able to turn.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara Barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global, dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
3: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergerak.

0: tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan, dan katakanlah mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
1: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
3: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya. Kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
4: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki,

0: Semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
4: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai, agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
5: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
6: Jadi objektif gitu ya?
5: Mudah-mudahan seperti itu.
4: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
7: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
4: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
3: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
8: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
3: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
3: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawah Al-Quran MTQ Tekan Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
9: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur. Tapi jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, jadi masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak. 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya. Selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. Nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
3: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
3: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
2: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati, Kudus.

Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
6: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
4: Yuh le, ngene iki bar sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
7: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku.
4: Akeh manfaate.
7: Nggih, Mbah.

0: Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Enak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik neh. Iki sak jigen tau bepisan. Lah yo padha ta?
2: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
3: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
4: Oke deh, berangkat.
2: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
4: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
5: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh?
4: Bener-bener. Karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
3: Bener banget. Aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai.
4: Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
6: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
7: Flash News.
8: Flash News.
7: Flash News.
9: Sahabat Suara Madiun, Irak telah menutup beberapa perbatasan dengan Iran sambil menyelidiki serangan drone terhadap jalur pipa minyak Arab Saudi. Diketahui, serangan terhadap pipa ini dikonfirmasi diluncurkan dari wilayah Irak. Dikutip dari media Kompas, pemerintah Irak untuk sementara menutup 3 perbatasannya dengan Iran setelah ditemukan lokasi peluncuran drone. Irak disebut memerintahkan penutupan pos-pos perbatasan tersebut karena kekhawatiran bahwa pelaku serangan dapat melarikan diri ke Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Irak menyetujui permintaan Iran untuk melakukan penyelidikan bersama atas penemuan peluncur drone di dekat perbatasan.

0: Stadium.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
3: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
1: Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
4: Bade temun ti, Mbah.
5: Alah, arep melayu-melayu ki lho, Le.
4: Walah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
5: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
4: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
5: Ya kuwi, Le. Maksudte.
6: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini, 14 September 2026 bersama saya Satiru BP. Informasi pertama dari Reza Desti Suara Ngawi, Damkar Ngawi dapat 6 miliar rupiah. Bakal beli 2 mobil pemadam dan water supply.
2: Damkar Ngawi dapatkan 6 miliar, bakal beli 2 mobil pemadam dan water supply. Keterbatasan armada Damkar Ngawi bakal mendapat suntikan anggaran. Pemkab Ngawi menyiapkan 6 miliar dalam perubahan APBD 2026 untuk membeli 3 kendaraan baru sekaligus melengkapi peralatan pemadaman dan perlindungan petugas. Rencananya anggaran tersebut digunakan untuk membeli 2 unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas masing-masing 4.000 liter. Selain itu, 1 unit mobil water supply berkapasitas 5.000 liter juga masuk daftar belanja. Kepala Satpol PP Ngawi, Peggy Yudus Bekti mengatakan, penambahan armada dan perlengkapan Damkar Ngawi sudah sangat mendesak. Terlebih frekuensi kebakaran selama musim kemarau cukup tinggi dan beberapa kejadian terkadang berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Saat ini Pol PP Ngawi tengah menyiapkan dokumen perencanaan sebelum proses pengadaan dilakukan. Beliau juga mengatakan, saat ini kami sedang siapkan dokumen perencanaan sebelum tender melalui bagian pengadaan barang dan jasa. Tak hanya kendaraan, sebagai anggaran Damkar Ngawi juga direncanakan untuk melengkapi sarana pendukung, di antaranya selang pemadam serta alat pelindung diri atau APBD bagi petugas. Permajaan tersebut menjadi sangat penting karena melihat kondisi sarana pemadaman yang tersedia saat ini. Dari 4 unit mobil pemadam yang dimiliki, hanya 3 unit yang dapat beroperasi. Dalam sidak itu, Dewan menemukan sejumlah sarana dan perlengkapan dalam kondisi memprihatinkan, serta dinilai tidak layak dipakai. Melalui alokasi 6 miliar dalam perubahan APBD Ngawi, Pemkab Ngawi berharap kapasitas penanganan kebakaran dan penyelamatan dapat diperkuat, terutama ketika terjadi beberapa insiden dalam waktu yang berdekatan. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya menuju Persada Blitar, Oza Ahmad mengabarkan pelestarian penyu dan ekosistem laut terus digalakkan Pemkab Blitar lepas 100 tukik di Pantai Jolosutro.
3: Upaya menjaga kelestarian penyu dan ekosistem laut terus dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar. Sebanyak 100 ekor tukik dilepas liarkan ke laut dalam kegiatan konservasi yang digelar di Pantai Jolosutro, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Kegiatan itu dihadiri Bupati Blitar Yanto, Wakil Bupati Blitar, serta jajaran Forkopimda. Pelepasan tukik dilakukan secara simbolis dengan mengembalikan anak penyu ke habitat aliminya di kawasan pesisir Jolosutro. Bupati Blitar Yanto menyampaikan kegiatan pelepasan tukik menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem pesisir dan juga keberlangsungan populasi penyu. Menurutnya, upaya konservasi tidak cukup hanya dengan melepas tukik ke laut. Perlindungan habitat serta keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk memastikan penyu dapat berkembang secara berkelanjutan. Bupati Rianto menambahkan, kawasan Pantai Jolosutro memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan konservasi sekaligus edukasi lingkungan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga pihak terkait perlu terus diperkuat. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
1: Kemudian bersama Reni Kristi, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, pekan ke-12 penataan infrastruktur telekomunikasi Nganjuk, tim gabungan cabut 35 tiang liar di Jalan Imam Bonjol, total 120 tiang tak berizin berhasil ditertibkan.
4: Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama tim gabungan dan penyedia layanan internet terus memperkuat penataan infrastruktur telekomunikasi. Memasuki pekan ke-12, penertiban difokuskan pada pencabutan tiang liar tak berizin di sepanjang jalan Imam Bonjol. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mencabut 35 tiang tak berizin. Dengan tambahan ini, total tiang liar yang telah ditertibkan sejak program dimulai mencapai 120 tiang. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Nganjuk Asfandi Miftakul Yakin menegaskan penindakan dilakukan untuk menciptakan tata kota yang rapi, tertib dan aman bagi masyarakat. Pemkab Nganjuk juga mengingatkan penyedia layanan internet dan pemilik utilitas kabel agar mematuhi aturan serta mengedepankan konsep berbagi infrastruktur, sehingga tidak terjadi penumpukan tiang baru yang dapat mengganggu pejalan kaki maupun membahayakan pengguna jalan. Penertiban akan terus dilanjutkan ke sejumlah ruas jalan protokol lainnya. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan selanjutnya dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo mengabarkan launching aplikasi Simpatuh BosPay dan sosialisasi sistem monitoring dan pendampingan berbasis kepatuhan BosPay.
5: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin meluncurkan aplikasi Simpatuh BosPay, yakni sistem monitoring dan pendampingan berbasis kepatuhan pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan di Pendopo Kungasarumku Sumaning Bangso. Aplikasi Simpatuh BosPay merupakan gagasan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Launching ditandai dengan penyerahan sertifikat hak cipta dari Kemenkumham kepada Kabid Pembinaan SMP UUN Sancahwa Hindrayana Sukma serta penekanan tombol bersama PLT Bupati Tulungagung Sekda dan Dinas Pendidikan. PLT Bupati menegaskan pendidikan adalah investasi masa depan yang harus dikelola transparan, akuntabel, dan berdampak langsung ke peserta didik yang menyambut baik Simpatuh BosPay karena dapat memperkuat monitoring pembinaan dan pendampingan ke sekolah. Kepala sekolah juga diminta aktif memahami dan mengarahkan penggunaan dana BosPay tidak hanya diserahkan ke bendahara. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Lalu kita bergeser ke Mahardika Kota Blitar. Kirana Nisa mengabarkan program Karya Mas di Kelurahan Sukorejo sasar infrastruktur lingkungan mulai saluran air hingga pavingisasi.
6: Genangan air yang kerap muncul saat musim penghujan menjadi salah satu persoalan yang diatasi warga Kota Blitar melalui program Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan atau Karya Mas. Salah satunya di Jalan Jati, Gang 5, Kelurahan Sukorejo. Melalui program ini, warga memilih meningkatkan kapasitas saluran air dengan menambah kedalaman dan lebar saluran sekaligus memperkuat konstruksinya. Pekerjaan ini diharapkan mampu menampung debit air lebih besar dan mengurangi resiko saluran ambrol maupun air meluber saat musim penghujan. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin saat memantau lokasi pengerjaan Sabtu lalu mengatakan, Karya Mas merupakan program yang ditujukan. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin saat melakukan monitor di lokasi pengerjaan mengatakan, Karya Mas merupakan program yang ditujukan dan dikelola masyarakat dengan pendampingan pemerintah daerah. Karena itu jenis kegiatannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
7: Meninjau program Karya Mas, program ini seperti yang seringkali saya sebutkan, dulu di zaman Pak Jarot bernama Blok Ren, di zaman Pak Santoso bernama Dekren.
8: Sementara itu, Freddy Hermawan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar menambahkan,
6: di wilayah Kelurahan Sukorejo terdapat 5 titik pengerjaan fisik meliputi pembenahan saluran air, pembenahan jalan berlubang, dan pavingisasi. Seluruh proyek dikerjakan selama 130 hari sejak 14 Agustus 2026. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Kali ini bersama Suci Avandi, Suara Pasuruan, RSUD Grati, gelar bakso screening kanker payudara dengan teknologi ABUS.
9: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Grati melaksanakan bakti sosial Baksos deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan teknologi 3D ABUS Automated Breast Ultrasound Kamis 10 September 2026. Total ada 75 pasien yang telah terdaftar sebagai peserta Baksos yang dimulai sejak 2 sampai 12 September 2026. Direktur RSUD Grati Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan sampai dengan hari ini total sudah ada 25 pasien yang telah mengikuti deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan ABUS, sedangkan sisanya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dijelaskan Dian, kegiatan deteksi dini dilakukan di ruang pemeriksaan yang telah disiapkan, di mana penggunaan ABUS memiliki banyak keunggulan, di antaranya tanpa radiasi lantaran menggunakan gelombang ultrason. Selain itu, penggunaan teknologi ABUS dapat mendeteksi kanker dengan peningkatan 35,7% dibandingkan hanya dengan mamografi serta waktu pemeriksaan singkat dan memberikan rasa nyaman kepada pasien.
10: Sekitar 75 pasien sudah terdaftar, cuman memang pelaksanaannya bertahap. Sampai dengan saat ini ada sekitar 25 yang sudah dilaksanakan pemeriksaan ABUS ini. Sudah punya alat ini dan alhamdulillah kita dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat juga terkait dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara dengan alat kami yang terbaru, Automatic Breast Ultrasound, yang memang sensitivitasnya untuk pemeriksaan deteksi dini ini sangat bagus.
9: Dengan digelarnya deteksi dini kanker payudara, Dian mengimbau masyarakat untuk lebih aware pada kondisi kesehatannya, khususnya pada perempuan yang lebih rentan terkena penyakit. Suci Avandi, Suara Pasuruan mengabarkan.
1: Sekarang kita berlanjut ke Suara Gresik. Reporter Iza mengabarkan Festival Budaya Plaretan Sukorame Gresik, Sekda Gresik dorong pemuda lestarikan identitas daerah.
11: Festival Budaya Plaretan Sukorame, Kecamatan Gresik berlangsung meriah Sabtu 12 September 2020. 2026. Mengusung tema harmoni budaya, generasi berdaya, ratusan warga mengikuti kirab gunungan tumpeng Pleret, diiringi dengan lantunan selawat yang menggema di sepanjang jalan. Sekretaris Daerah Gresik Ahmad Wasil Miftahur Rahman mengapresiasi keguyuban warga sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut menjaga dan melestarikan budaya lokal. Menurutnya, regenerasi menjadi kunci agar tradisi tidak tergerus modernisasi. Sementara itu, tokoh budaya Kris Aji menjelaskan Pleret berbahan dasar beras yang memiliki filosofi sebagai simbol kehidupan dan keberkahan. Festival ini juga dimeriahkan pentas seni, musik patrol, fashion show batik Pleretan, bazar UMKM hingga permainan tradisional. Saya Iza, Suara Gersik melaporkan.
1: Selanjutnya bersama Kiki Desilia, Suara Madiun, terima kunjungan FBM, PLT Wali Kota Madiun apresiasi semangat kerukunan lintas agama dan suku.
12: Forum Beda Tapi Mesra atau FBM di Balai Kota Madiun Sabtu 12 September. Forum ini mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan suku. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus mengenalkan keberagaman dan kerukunan yang terjaga di Kota Madiun. PLT Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kedatangan FBM ke Kota Madiun. Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan pengalaman baru bagi para anggota FBM sekaligus menjadi ruang untuk melihat secara langsung kehidupan masyarakat yang beragam di Kota Madiun. Menurutnya, FBM merupakan forum yang keberadaannya patut diapresiasi. Diharapkan berbagai aktivitas yang dilakukan FBM dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tidak hanya di Kota Madiun, tetapi juga di Surabaya dan daerah lainnya di Jawa Timur. Kunjungan FBM turut didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur, Edi Suprianto. Ia mengapresiasi kedatangan rombongan sekaligus menyambut baik kegiatan yang membawa semangat kebersamaan lintas agama dan suku. Rangkaian kegiatan FBM yakni merupakan perjalanan religi ke sejumlah tempat ibadah di Kota Madiun. Rombongan mengunjungi beberapa lokasi mulai dari Kelenteng, Gereja Cornelius hingga Masjid Agung Madiun. Perjalanan ini menjadi kesempatan bagi FBM untuk melihat secara langsung keberagaman kehidupan keagamaan di Kota Madiun yang berjalan berdampingan. Silaturahmi lintas agama dan suku diharapkan semakin memperkuat persatuan serta kerukunan masyarakat di Jawa Timur. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
1: Demikian Sobat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satrio PP, sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
13: Ayo dengar Suara Madiun.
14: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
15: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
14: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
15: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
14: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
15: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
14: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
16: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
17: Ayo mundur, mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
18: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lainnya sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban.

0: seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
1: Tolong,
2: Stop, Pak.
3: Iya,
2: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
5: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
4: Donor darah itu sehat.
5: Donor darah itu sedekah.
4: Donor darah itu ibadah.
5: Mari donor darah sekarang juga.

0: Now, you are listening
1: 92FM. Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
4: This public service announcement brought to you by 93FM Radio Suara Madiun.
5: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
6: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
5: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
6: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
5: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
6: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
7: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
8: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: kupingmu ki? Marai kaget aku lele.
1: Niki lho mbah, nembe jajal knalpot brong.
0: Knalpot brong?
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: syukur lah kue. Saiki kenal pot bubrong tak ganti kalau sedotan. Ben orang berbagi tangga nih.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, fenomena kemunculan makam kuno saat air waduk Gajah Mungkur Wonogiri menyedot perhatian. Kendati telah berpuluh-puluh tahun tenggelam dan mengalami pergeseran akibat arus air waduk, kawasan tersebut kini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga sekitar maupun pengunjung. Dikutip dari media Kompas, Budi Santoso, Kepala Desa Mlopo Harjo menjelaskan bahwa kompleks makam kuno yang berada di Desa Kenteng, Kelurahan Kecamatan Uryantoro, diperkirakan terus tampak hingga memasuki bulan Oktober hingga November. Surutnya air waduk ini merupakan fenomena tahunan yang sudah terjadi sejak waduk tersebut selesai dibangun di era 1980-an. Kendati pemerintah desa setempat tidak memproyeksikan area makam kuno sebagai destinasi wisata secara resmi, keberadaan tempat ini secara alami menarik kedatangan warga maupun pemburu konten media sosial.
0: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
4: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
2: Donor darah itu sehat.
4: Donor darah itu sedekah.
2: Donor darah itu ibadah.
4: Mari donor darah sekarang juga.

0: Dengar suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Dan ketemu lagi di hari Senin tanggal 14 September 2026 ya. Pastinya ada Wulan dan juga
2: saya Kiki Desli, menemani sahabat Suara Madiun semuanya di spektrum pendidikan. Dan untuk hari ini ya Kak Wulan ya, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa ya.
1: Betul, kali ini juga kita ngebahas sesuatu yang cukup unik gitu ya sahabat semuanya. Dan kita ini berpikir kayak waduh apa gitu ya dari kita tema pagi hari ini ya. Nah ini juga membahas soal kalajengking dan juga di situ ada di dalamnya ada disebutin ada perangnya gitu ya, dan tentunya ada sastra juga ya sahabat semuanya. Dan tidak usah berlama-lama, saat ini juga Wulan dan Kak Kiki, nah ini juga tidak sabar gitu ya untuk ngebahas lebih lanjut, lebih dalam soal tema kita pagi hari ini. Dan tentunya ada narasumber yang sudah hadir di studio kita, ada Dr. Ardi Wina Saputra, MPD. Ini selaku dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKWMS Kampus Kota Madiun. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi, Dr. Ardi.
3: Selamat pagi.
1: Oke. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat ya. Oke. Okay. Nah, ini juga sebelum kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan nantinya. Nah, ini Wulan punya satu pertanyaan. Sudah breakfast kah?
3: Oh, sudah.
1: Sudah ya? Sudah, ya. Oke, okay. Karena juga sebelumnya ini harus breakfast gitu. Betul. Ya, biar kelihatan semangat untuk menyampaikan informasi kepada sahabat Suara Madiun yang telah bergabung gitu ya. Oke. Okay. Dan tentunya menarik juga gitu ya sebelumnya.
2: Karena tadi beli begitu beliau Pak Ardi ini, saya panggilnya Pak Ardi aja.
1: Iya, Pak Ardi.
2: Pak Ardi datang itu langsung bagi buku. Gitu. Karena ujian. Ternyata beliau membagikan buku hasil karyanya. Yang berjudul Kalajengking Bandaran. Karena tema kita hari ini adalah Kalajengking Bandaran, perang sastra dan perang
1: dan sastra perang.
2: Nah, untuk kebersamaan kita hari ini mungkin kita akan bedah juga ya terkait apa isi buku dari Kalajengking Bandaran ini.
1: Oke,
2: langsung aja kalau gitu ya Kak Wulan ya.
1: Oke.
2: Dan mungkin Pak Ardi bisa disampaikan ke teman-teman sahabat Suara Madiun semuanya terkait dengan tema kita hari ini ya, Kalajengking Bandaran, perang sastra dan sastra perang. Kalau boleh melihat bukunya nih, keren banget. Tadi sepintas saya baca juga, jangan percaya pada lidah tapi percayalah pada mata.
1: Waduh.
2: Ada pesan sendiri nih di dalam buku ini karena kita belum tuntas bacanya. Monggo silakan disampaikan.
3: Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Radio Suara Madiun. Selamat pagi sahabat Suara Madiun. Jadi buku Kalajengking Bandaran ini merupakan buku yang memenangkan sayembara penulisan, sayembara penerbitan oleh salah satu penerbit di Jawa Timur, yaitu penerbit Intrans. Saat itu menyelenggarakan sayembara penerbitan secara reguler. Jadi bukan secara self-publishing tetapi secara reguler itu kemudian, dan bersyukur Kalajengking Bandaran ini termasuk salah satu buku yang memenangkan hal itu. Kemudian di sini terdapat 10 cerpen, kurang lebih 10 cerpen yang saya tulis itu lebih dari 5 tahun ya itu. Jadi diterbitkannya memang baru 2026 karena memang setelah pengumuman sayembara itu saya dan juga penerbit melakukan proses mulai dari proses layouting, editing dan juga sampai pada pemilihan desain cover, dan itu perlu dialektika yang lumayan panjang yaitu 1 tahun. Nah, sedangkan cerpen-cerpen di sini merupakan cerpen-cerpen yang bertema tentang Jawa Timur, bertema tentang kondisi sastra, kondisi peperangan di Jawa Timur yang dikemas secara sastra. Kemudian ada 10 cerpen yang ada di sini, dan cerpen-cerpen tersebut adalah cerpen-cerpen di bagian belakang buku. Mungkin itu ada di bagian halaman belakang buku, mungkin ada apa namanya riwayat ceritanya. Dan cerpen-cerpen yang ada di sini merupakan cerpen-cerpen yang sudah memenangi sayembara, misalnya sayembara Nova, kemudian Van Bahasa, kemudian setelah itu ada juga BPI India itu menyelenggarakan sayembara cerpen, dan juga yang dimuat di media-media nasional seperti halnya Jawa Pos, seperti itu. Ya, kemudian Kemudian ada juga yang Balai Bahasa Jawa Timur, nah, itu Dewan Kesenian Surabaya, itu majalah Suluk seperti itu juga sudah dimuat. Maksudnya adalah cerpen-cerpen yang ada di sini, cerpen-cerpen yang telah terkurasi, minimal yang telah dibaca oleh kalau tidak redaktur, ya setidaknya juri seperti itu. Jadi kalau apapun lombanya tentu debatable ya, apa namanya, apakah itu lombanya seperti apa, tetapi setidaknya bukan hanya saya saja dan juga tim penerbit yang membaca. Setidaknya ada orang lain yang berkompeten di bidangnya juga telah membaca dan juga telah mengkurasi. Sehingga saya kumpulkanlah ini menjadi satu bagian, kemudian saya ikutkan lagi, disayembarakan lagi, dan hasillah dan apa namanya menghasilkan buku Kalajengking Bandara di sini. Begitu. Okay. Dan cerita-cerita di sini itu merupakan cerita-cerita yang membahas tentang orang-orang yang termarginalkan di situ. Yeah. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa ternyata dalam hal peperangan itu ternyata dari segi kemanusiaan sama-sama tidak ada yang diuntungkan. Yeah. Itu. Jadi di sini saya benar-benar mengangkat kondisi orang-orang yang termarginalkan yang namanya tidak dicatat ya dalam buku sejarah. Seperti itu, seperti halnya dalam Kalajengking Bandaran itu sendiri contohnya itu mengangkat kisah tentang pelacur ya yang di Surabaya saat itu latar tempatnya adalah Surabaya yang mana mereka menggunakan otoritas tubuhnya untuk ambil bagian dalam kemerdekaan ini. Itu jadi mereka kehilangan anak, kehilangan suami, tapi mereka ingin tetap apa namanya tetap memperjuangkan ya, memperjuangkan kemerdekaan dengan tubuhnya. Lah ini kan tidak tercatat dalam sejarah.
2: Iya, iya.
3: Begitu. Kemudian yang saya tulis tentunya meskipun menggunakan sudut pandang orang-orang yang termarginalkan itu tentunya yang saya tulis tentu tidak pornografi ya. Saya kemas menggunakan estetika karena estetika bentuk dan juga estetika isi. Karena ya tetap ya tidak mungkin Nova mau menerima, Jawa Pos mau menerima kalau terjerumus ke hal yang itu. Sehingga tetap kaum-kaum termarginalkan ini diangkat dengan estetika bentuk dan estetika isi dan menunjukkan pada pembaca bahwa mereka ini ada, seperti ada dan turut berjuang. Ada juga di situ saya juga mengangkat tentang Senyuman Palang Biru, itu tentang apa namanya, kalau yang kita kenal selama ini kan Palang Merah ya, itu Palang Biru itu adalah perjuangan-perjuangan dari teman-teman saudara-saudara lintas etnis yang tidak diterima dalam perjuangan resmi untuk membantu kesehatan seperti itu. Lah di situ mereka, tapi mereka ingin apa namanya, mereka ingin ingin berpartisipasi dalam kemerdekaan ini sehingga mereka mendirikan yang namanya Palang Biru itu. Lalu ada juga di situ surat kepada bapak, bagaimana seorang bapak yang ikut berperang meninggalkan anak dan istrinya saat perang itu, mereka apa namanya, dia menang. Jadi saat perang itu dia menang. Kalau dulu kan tidak ada itu ya, tidak ada HP ya, tidak ada video call, tidak ada voice note seperti itu, kirim suara lah itu. Jadi dia menang. Lalu saat kembali masuk, kembali ke apa namanya, kembali ke kampung halamannya, dia menemukan kampung halamannya sudah terbakar, istri dan anaknya sudah tidak ada. Yang dia temukan hanya kotak yang berisi surat-surat anaknya yang tidak sampai ke dia seperti itu. Kemudian dia mempertanyakan kemenangan ini untuk siapa, begitulah. Hal-hal itulah yang saya angkat dalam cerita ini, Kak. Sehingga saya ingin menyadarkan bahwa ya tidak ada yang menang secara seutuhnya menang kalau dalam peperangan seperti itu. Iya.
1: Oke, sebelum kita lanjut. Nah, ini kenapa kok judulnya ngambil Kalajengking Bandaran? Apakah ini juga berkaitan dengan sejarah atau budaya yang tentunya itu berdasarkan fakta atau bagaimana nih, Pak Ardi?
2: Soalnya kalau dilihat dari isi bukunya tuh kayak Senyuman Pahidi Kalisoso, terus kemudian Nyai Kartonyono, kayak kedaerahannya tuh masih ada gitu. Yeah.
3: Oke, terima kasih. Jadi dalam penulisan buku ini, sekali lagi yang saya kedepankan adalah proses ya. Okay. Sama halnya dengan proses penerbitan buku ini yang tidak instan, itu yang pertama. Kemudian saya di sini juga menggali fakta keras. Fakta keras ini adalah fakta-fakta sejarah yang kemudian saya jadikan sebagai penggerak cerita. Itu. Jadi kalau dalam sastra sejarah itu ada fakta keras dan juga fakta lunak. Fakta lunak itu imaji-imaji kita, seperti metafora, seperti Kalajengking tadi. Tapi fakta keras itu merupakan fakta-fakta yang saat itu memang benar-benar ada. Seperti halnya di Surabaya memang benar-benar ada
2: penjara Kalisoso.
3: Ya betul. Benar-benar ada lokasi itu, benar-benar ada kejadian seperti itu. Lah itu fakta kerasnya. Penggalian fakta keras ini saya lakukan juga berkolaborasi ya dengan rekan-rekan misalnya Rodebook Surabaya, kemudian dengan rekan-rekan History Van Madiun itu, bahkan dengan salah satu penulis sejarah itu Bapak Dukut Imam Widodo ya, yang saya sering membaca karya-karya beliau terkait Surabaya tempo dulu, Ngawi tempo dulu, Gresik-Gresik tempo dulu. Lah itu jadi itu ya. Jadi saya karena itu pun juga karena saya suka ya dengan apa namanya kajian-kajian sejarah itu, sehingga fakta keras di sini saya gabungkan dengan fakta lunak, yaitu imaji-imaji saya yang berupa tadi seperti Kalajengking tadi. Oh, ini berarti kalau misalnya ada perempuan-perempuan yang memang mereka bercinta untuk menggunakan tubuh sebagai alat terakhirnya, sebagai alat perlawanan. Itu untuk apa namanya? Untuk mengalahkan musuh. Kemudian setelah itu mereka meninggal karena memang melumuri tubuhnya dengan racun seperti itu. Lah, ini halnya, ini saya metaforakan seperti halnya Kalajengking seperti itu. Lah, inilah mengkombinasikan antara fakta keras dan juga fakta lunak itu. Fakta kerasnya diperoleh melalui riset dan fakta lunaknya dari sensitivitas dan sensibilitas begitu.
2: Keren ya.
1: Benar-benar.
2: Kan kalau begitu dapat dikatakan kalau kata-kata juga mempunyai satu kekuatan ya, Pak Andi ya. Tidak menggunakan kalau di ini lagi ya, mereka tidak menggunakan senjata secara fisik.
1: Betul. Ya,
2: sih, tapi menggunakan
1: gagasan, ide kayak gitu ya. Dan menariknya juga di sini tuh bercerita soal peperangan, tetapi juga ada soal cinta gitu ya Pak Ardi ya, dan juga pengkhianatan, kemudian keluarga tadi juga setelah disebutkan ya, ada bapak gitu dan anak, kemudian ada juga kritik sosialnya gitu ya Pak Ardi. Itu gimana caranya biar semua itu bisa dituangkan di sini gitu?
2: Secara runtut lagi.
1: Keren banget soalnya.
2: Secara
1: gitu.
2: Runtut lagi. Mungkin bisa dijelaskan.
3: Oke, baik, gimana? Terima kasih. Jadi memang saat ini yang apa namanya yang kita butuhkan itu adalah otentisitas ya, itu yang pertama. Jadi otentisitas dalam melakukan atau menelurkan sebuah karya atau melakukan sebuah karya itu yang memang benar-benar kita butuhkan saat ini. Kemudian dalam sebuah otentisitas itu tentu ada motivasi. Itulah setiap karya sastra atau setiap cerpen yang saya tulis itu memiliki pesan-pesan tersendiri itu ya. Tentunya pesan-pesan kemanusiaan yang ingin saya sampaikan, meskipun secara garis besar pesan-pesannya adalah pesan-pesan humanis tentang apa namanya, tentang kondisi peperangan itu. Bahwa biar bagaimanapun peperangan itu tidak menguntungkan seperti itu. Tetapi pada dasarnya motivasi yang ingin kita tulis atau pesan utama yang kita tulis itu kita sampaikan, dan juga ada penggerak cerita di situ. Kalau saya sukanya menggunakan sejarah, maka sejarah saya gunakan sebagai penggerak cerita seperti itu. Saya pun juga tidak menutup kemungkinan ketika mungkin ada para pemirsa di Suara Madiun juga memiliki hal yang lain, misalnya kegemaran yang lain. Oh, sukanya misalnya suka dengan peliharaan seperti itu, suka peliharaan. Lah silakan, enggak apa-apa digunakan sebagai penggerak cerita. Misalnya dia ingin menulis bertema burung, bertema kucing, bertema anjing, bertema hewan-hewan peliharaan yang lainnya, itu silakan digunakan sebagai penggerak cerita, tetapi tetap ada motivasi itu. Kalau saya berangkat dari peristiwa relevan saat ini, misalnya tadi diskriminasi rasial, itu kan juga masih ada, kemudian diskriminasi gender itu kan juga masih ada, itu lalu saya kaitkan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Ternyata itu tidak tiba-tiba ada, maksud saya ternyata itu sudah ada sejak dulu seperti itu. Dan juga suara-suara yang minor itu kan juga sampai sekarang kan bahkan masih tetap ada. Saya minor maksud saya tidak mampu menyampaikan suaranya ya kalau tidak disuarakan itu. Karena prinsipnya adalah ketika jurnalisme dibungkam, maka sastra yang berbicara.
1: Setuju.
3: Kalau kita melihat buku-buku sejarah dan juga apa namanya fakta-fakta yang dituliskan, itu yang kita lihat adalah siapa yang menang, siapa yang kalah, berapa korbannya, terjadi di mana, kapan, berhenti sudah. Tapi di balik seremonial kemenangan, di balik pidato-pidato kemenangan itu ada berapa peristiwa-peristiwa humanis yang tidak tersorot? Ada berapa hal-hal yang dikorbankan itu? Hal-hal kemanusiaan ya, misalnya itu di situ saya juga banyak menyorot tentang keluarga, itu tentang hubungan antara anak dengan orang tua, tentang orang tua dengan suaminya atau dengan istrinya, yeah, seperti itu. Yang saya sorot lebih ke itu, tentang bagaimana anak yang ditinggalkan orang tua, orang tua yang ditinggalkan anaknya, itulah, yeah, itu kan tidak pernah saya lihat dalam apa namanya sorotan buku-buku sejarah begitu. Dan juga ini kemarin diluncurkan itu pun juga saat kondisi internasional sedang memanas, ya.
2: Kapan ini Pak peluncurannya?
3: Awal tahun 2026.
2: Awal 2026
3: yang saat itu kondisi internasional sedang memanas, kita melihat pidato-pidato, klaim-klaim kemenangan sana sini lah. Disinilah momentum untuk meluncurkan ini sebagai pengingat seperti
1: iya,
3: itu.
1: Iya betul. Nah ini pentingnya untuk meng-up kembali gitu ya. Nah apalagi kalau generasi muda saat ini yang ya masih banyak banget yang di luar sana juga minatnya ini kurang gitu ya untuk membaca ulang tentang sejarah, kemudian itu tadi ya, yang disebutkan pengalaman-pengalaman yang udah ditulis oleh ya ini tadi karya salah satunya dari Pak Ardi. Nah ini kira-kira tokohnya apa aja nih Pak? Siapa saja?
3: Tokohnya macam-macam ya. Sekali lagi yang saya ambil adalah kaum-kaum yang termarginalkan tadi, seperti halnya apa namanya pelacur itu, kemudian yang kedua adalah anak kecil. Anak kecil yang ditinggalkan bapaknya, kemudian orang tua yang juga ditinggalkan anak-anaknya, kemudian misionaris yang sampai ke Hindia, yang sampai ke apa namanya Hindia Belanda, kemudian dia bayangannya seperti itu, kemudian seorang anak yang ditinggalkan ibunya seperti itu. Jadi di sini macam-macam, tetapi pada intinya adalah orang-orang yang termarginalkan. Kemudian tadi ada juga etnis-etnis tertentu yang apa namanya biasanya sulit mendapatkan tempat di tempat-tempat yang umum seperti itu. Lah di sini saya paparkan itu semuanya dalam dalam moda sastra, dalam instrumen sastra sebagai instrumen untuk tadi penyadaran tadi itu, memberian penyadaran kritis itu tadi begitu. Dan semuanya yang saya kemas adalah wilayah-wilayah di Jawa Timur, karena memang saya Jawa Timur kan, asli saya memang Jawa Timur dan saya juga berdomisili di Jawa Timur, sehingga kenapa tidak saya mengangkat potensi-potensi atau cerita-cerita yang ada di wilayah tempat tinggal saya, setidaknya minimal regional tempat tinggal saya, yaitu di Jawa Timur. Itu. Saya kalau dikaitkan dengan generasi muda, saya kok yakin Kak, setiap generasi muda itu sekarang ya pasti punya lokasi-lokasi, maksud saya mereka pasti punya lokasi domisili, dan di setiap lokasi domisili itu pasti saya yakin menyimpan cerita-cerita kemanusiaan
1: sendiri.
3: Tinggal tergantung mau atau tidak untuk mengangkatnya. Seperti itu.
1: Nah biasanya kalau lagi kumpul-kumpul gitu ya, Neni menceritakan daerahnya masing-masing gitu ya. Nah itu salah satu untuk mempertahankan identitas suatu daerahnya gitu ya. Nah ini juga kalau misalnya nih Pak Ardi, ini juga disampaikan kalau dalam sejarah sendiri sastra ini sering digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kekuasaan atau kondisi sosial tertentu gitu ya.
2: Nah ini apakah saya yakin nih di sini ada nih.
1: Iya, ini apakah yang itu juga disebut sebagai bentuk perang melalui sastra atau gimana nih Pak Ardi?
3: Oke, baik. Jadi begini kakak-kakak sekalian, sastra ini digunakan sebagai instrumen untuk memantik perang, itu juga bisa. Jadi seperti halnya Dokter Zhivago seperti itu, untuk karya Dokter Zhivago, kalau di Indonesia itu ada misalnya Senja di Jakarta itu untuk memantik peristiwa peperangan, atau kalau kita lempar ke jauh lebih lebih belakang itu ada juga yang namanya Max Havelaar ya, itu kisah cinta Saija dan Adinda, itu. Jadi karya sastra itu bisa digunakan untuk memantik peperangan, karena dulu ada Max Havelaar, kisah cinta Saija dan Adinda itu, setelah itu terbitlah politik etis seperti itu. Oh menunjukkan bahwa di Hindia Belanda butuh diberadabkan itu. Jadi sastra bisa digunakan untuk memantik peperangan, tetapi sastra juga bisa digunakan untuk menghentikan peperangan. Karena sebelum biasanya peperangan-peperangan besar, sebelum konflik fisik itu terjadi, yang dilakukan adalah pelemahan intelektualitas. Kalau perempuan-perempuan di Indonesia atau Hindia Belanda saat itu dilemahkan dengan novel Nyai Dasimah itu. Jadi kan
1: pernah dengar.
3: Jadi kan sebelumnya perempuan-perempuan Indonesia itu kan, kalau saya membaca bukunya Peter Carey, Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa ya, itu kan sangat banyak sekali, bahkan di bawah atau di paling selatan Pulau Jawa saja mitosnya kan yang kita kenal adalah Nyi Roro Kidul kan, yeah, itu. Bukan Pangeran Roro Kidul itu. Benar, nah, itu kan berarti kekuatan perempuan. Lalu di Singosari ada Kendedes. Yeah. Yang dari rahimnya atau gua garbanya itu melahirkan raja-raja. Itu. Kemudian ada juga itu ya, Gayatri Raja Patni itu adalah mentornya dari Patih Gajah Mada. Itu juga perempuan ternyata. Jadi mentornya Gajah Mada itu Gayatri Raja Patni. Dan juga tentara-tentara Majapahit saat itu juga tidak sedikit yang perempuan itu. Lah, kemudian pemerintah kolonial datang dan yang dilakukan adalah pelemahan-pelemahan perempuan ini dengan stereotip-stereotip yang perempuan.

0: karya-karya sastra yang juga menuliskan tentang dampak-dampak trauma perang gitulah. Itu kan juga menunjukkan bahwa ya di akhir Perang Dunia Kedua banyak sekali karya-karya sastra juga yang mengangkat tentang bagaimana Serdadu itu pulang, kemudian dia merasa kesepian, sampai di rumah dia gila seperti itu, sampai di rumah tidak bisa tidur karena teringat ledakan-ledakan seperti itu. Lah itu menunjukkan bahwa sastra juga bisa digunakan sebagai penyembuh. Ya. Itu untuk perang itu sendiri. Jadi bisa digunakan sebagai propaganda pemantik perang dan juga bisa digunakan sebagai penyembuh. Itu untuk apa namanya? Untuk menyadarkan manusia bahwa ya perang itu tidak ada yang menguntungkan seperti ya, itu.
1: Betul. Karena juga sebuah tulisan itu bisa mempengaruhi mindset seseorang gitu ya, Pak. Itu ya, besar banget ya. Nah, ini kalau misalnya itu tadi sempat disebutkan ya, ini bedanya untuk menyampaikan kritik ya atau membela suatu gagasan dari sebuah karya sastra itu tadi, dan bedanya dengan propaganda itu sendiri yang bisa mempengaruhi pikiran seseorang itu gimana nih, Pak Arti?
0: Okay. Membedakannya. Baik. Cara kerjanya kalau propaganda itu biasanya mendiskreditkan. Jadi ada pihak-pihak yang diskreditkan dalam apa namanya dalam karya tersebut ya. Itu misalnya contohnya ketika kita ambil Mas Havelaar ya itu. Okay. Saat itu kisah cinta Saijah dan Adinda itu pribuminya jahat semua gitu. Padahal kan secara realita ada pribumi yang jahat dan yang baik. Kemudian bangsa kolonialnya datang seolah-olah semuanya itu memberikan solusi seolah-olah baik semua, utusan dari langit semua itu. Padahal kan juga ada juga yang jahat dan juga ada yang baik lah itu. Jadi ada pendiskreditan sehingga sehingga butuh untuk diberadabkan sehingga saat itu muncul apa namanya istilahnya politik etis lah itu, karena menganggap bahwa oh ya di wilayah ini India Belanda ini memang tidak beradab sehingga butuhlah diberadabkan dengan politik etis itu. Lah itu salah satu contohnya. Kemudian bagaimana kalau yang satunya tadi yang sastra untuk itu untuk propaganda ya. Kalau yang bukan untuk propaganda untuk menghentikan, yang disorot adalah peristiwa kemanusiaannya. Jadi peristiwa-peristiwa kemanusiaan tadi seperti peristiwa relasional batin lah itu yang jauh lebih disorot. Dampak psikis terhadap perang itu. Jadi dia tidak akan menyorot bagaimana kejadian tembak menembaknya, kekerasannya tidak, tapi dia akan bermain pada permainan seperti karakter indera itu ya, permainan pikiran, bagaimana seorang serdadu yang sampai rumah kemudian dia impen-impenen ya, bermimpi seperti itu. Lah ini kan ketika dibaca kan oh ya ternyata enggak enak ya seperti itu begitu. Lah inilah iya gitu. Betul. Lah inilah yang biasanya digunakan untuk apa namanya untuk menyadarkan bahwa sastra bisa digunakan sebagai penyadaran bahwa tadi perang itu memang tidak menguntungkan bagi siapapun dan sastra dapat digunakan untuk itu. Begitu. Nah, sekarang tinggal kita saja akan mengundangkannya sebagai apa, nah, seperti itu.
1: Balik lagi.
2: Karena kalau kita berapa tahun, Pak? Pak Ardi 5 tahun ya?
0: Iya, 5 tahun.
1: 5 tahun.
2: Itu pasti ada apa ya, dari alurnya pasti ada yang menurut Pak Ardi masih kurang nih.
0: Iya,
2: ada yang ini kayaknya kelebihan nih dari buku yang sudah dihasilkan Pak Ardi yang 5 tahun ini, apa yang masih kurang dari buku ini, Pak?
0: Oke, yang masih kurang tentunya adalah kalau yang ingin saya sampaikan lagi tentunya adalah eksplorasi lebih lanjut ya. Itu tentunya eksplorasi dari segi bentuk itu. Okay. Jadi variasi bentuk ingin saya tambahkan meskipun di situ bentuknya sudah ada dengan metode surat dan yang lainnya seperti itu. Kemudian eksplorasi daerah-daerah khususnya di Jawa Timur yang lebih beragam, lebih luas, seperti saya belum menjangkau wilayah Pacitan atau Jawa Timur bagian Timur itu belum saya terlalu jangkau seperti itu, sehingga daya jangkau atau daya jelajahnya yang ingin saya apa namanya saya lebih luas lagi jika ingin apa namanya ingin pembenahan selanjutnya itu. Dan saya yakin dalam sebuah proses pun ya tadi memang benar yang dikatakan, memang proses tersebut berjalan terus ya, karena proses yang hidup kan bukan proses yang selesai tapi proses yang berjalan itu begitu.
2: Tapi kalau dari segi bahasa gimana menurut Pak Ardi?
0: Oke, kalau dari segi bahasa, jadi ketika saya selesai menulis cerpen, lalu saya menggunakan diksi-diksi yang cocok untuk apa namanya untuk saya ambil seperti itu ya, metafor-metafor mana yang cocok itu. Jadi dan juga saya juga berusaha mengimbangi agar diksinya itu tidak terlalu ibaratnya kalau bahasa mudanya tidak terlalu nek seperti itu ya.
2: Biar mudah dipahami.
0: Iya, biar mudah dipahami sehingga saya tetap menyampaikan dan mengimbangi itu semua begitu. Okay. dan juga

0: Kalau dari teknik bercerita, saya belajar banyak sekali lagi dari Iksaka Banu, seperti itu, Trianto, dan juga terpenis-terpenis sebelumnya, terpenis-terpenis sastrawan-sastrawan sebelumnya yang membantu saya dari karya-karya mereka itu ya, untuk membuat bagaimana teknik pengaluran, bagaimana bentuk-bentuk yang setidaknya bervariasi dalam sebuah karya sastra itu. Karena kalau baik dan buruk itu kan relatif ya, tetapi variasi, kalau variasi itu kan setiap penulis memiliki variasinya sendiri, dan disitulah karya ini lahir, seperti itu.
1: Oke. Ternyata banyak banget ya karyanya ya. 10 lebih. Dari Pak Ardi sendiri, iya enggak sih? Keren banget.
2: Sebelum kita jeda, saya mau tanya nih, masih ganjel nih. Pak Ardi ini kan pernah jadi juara lomba cerpen Fun Bahasa.
1: Wah.
2: Nah, ini terpilih menjadi dosen berprestasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021 juga. Dan banyak ternyata sahabat Ramadion. Karya-karya beliau yang sudah dikumpulkan gitu. Tapi saya mau ngulik lomba cerpen Fun Bahasa ini seperti apa sih, Pak?
0: Jadi ada penyelenggaraan-penyelenggaraan cerpen ya, lomba cerpen saat itu yang diselenggarakan oleh beragam mitra penyelenggara ya. Salah satunya yang secara nasional itu Fun Bahasa. Bahkan Fun Bahasa itu sampai sekarang itu masih tetap terus menyelenggarakan lomba. Lah saat itu saya ikut di tahun berapa itulah, itu sudah, itu juga salah satu pemenangnya itu ya, itulah yang saya ikuti. Jadi setidaknya setiap, jadi ketika saya berkarya itu karya yang menurut saya layak untuk ditampilkan pada publik ya, tadi setidaknya karya yang dibaca oleh orang, atau setidaknya yang memperoleh itu ya, memperoleh pembacaan ulang itu dari orang-orang yang memang di bidang tersebut itu, atau kalau mereka kan biasanya juri-juri tersebut kan memang ya memang sudah pernah menulis, minimal kan sudah pernah menulis atau sudah pernah menjuarai itu. Jadi saat itu memang saya ikutkan beberapa lomba, dan ada juga yang kalah, ada juga yang menang, seperti itu. Kalau
2: kayak banyak yang menang ini, Pak.
1: Berarti keren.
0: Jadi ibaratnya membuat 10 ya. Itu bukan 10 langsung menang, Bu.
1: Oh, ya proses ya.
0: Iya, ya ada 30 yang buang 20 juga ada. Ya langsung buang 20 ini berarti saya anggap sebagai file sampah, seperti juga ada. 20.
2: Tapi yang dari file sampah itu kan juga karya sastra itu, Pak.
0: Iya, tapi ya itu. Tapi kan ya setiap penulis memiliki idealismenya sendiri ya.
2: Iya, betul.
0: Itu sehingga ada juga penulis yang misalnya menulis 30 kemudian 30 itu semuanya terbit semua, atau 50 50 terbit semua begitu. Tapi kalau apa namanya, kalau saya ya itu tadi, saya merasa lebih percaya diri ya, itu preferensi pribadi. Jadi saya lebih percaya diri kalau ya tadi sudah dikurasi lah istilahnya, dikurasi secara serius dalam ajang-ajang yang juga serius.
1: Begitu. Benar. Gitu. Perjuangannya luar biasa ya.
2: 5 tahun loh itu.
1: Iya.
2: Bukan waktu bener, yang sebentar.
1: Singkat, betul.
2: Yaudah deh, nanti kita balik lagi.
1: Okay.
2: Sambil saya juga pengen banget sharing sama Pak Adi ya, terkait dengan Kalajengking Bandaran. Nanti ini bukunya bisa dibeli di mana aja, Pak?
0: Oke, kalau saya menyebutkan apa namanya, marketplace-nya enggak apa-apa ya?
2: Boleh deh.
0: Ya, yang pasti kalau sekarang itu bisa dibeli di Shopee ya. Jadi ketika Kalajengking Bandara itu pasti akan muncul. Kemudian yang kedua di toko buku Togamas seluruh Indonesia itu, dan juga kalau di sini di NBS itu bisa.
1: NBS.
0: Tapi kebanyakan pembaca mengambilnya dari marketplace itu tadi secara
1: toko online gitu ya. Betul.
0: Iya.
1: Oke. Dan untuk sahabat semuanya yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ardi, boleh. Nah, ini boleh banget terkait untuk menyiapkan pertanyaan.
2: Ya,
1: betul.
2: Ya.
1: Langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451-817. Oke deh, kita break sebentar untuk jeda sejenak di program Spektrum Pendidikan.
2: Betul.

0: Oke, kita kembali lagi di Spektrum Pendidikan ya, sahabat ya. Semuanya yang sedang bertanya, habis ini kita tanyain satu persatu gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, ya. Betul, semakin seru ya untuk seru. Membahas Kalajengking.
1: Karya
0: sastra dari Pak Ardi,
1: terkait dengan betul. Bukunya Kalajengking Bandaran. Ya.
0: Nah ini sebelum kita bertanya untuk membacakan pertanyaan dari sahabat semuanya, ya, nah ini netizen. Kira-kira kalau dari Pak Ardi sendiri nih, ini kalau di UKWMS sendiri ya, biasanya bagaimana cara Bapak ini mengajak mahasiswa-mahasiswi untuk belajar dan memahami ilmu sastra seperti ini? Ini silahkan Pak Adi.
2: Oke, baik. Jadi memang generasi mahasiswa itu mau tidak mau, baik mahasiswa dan juga murid itu mau tidak mau memang berbeda ya. Apalagi teknologi informasi saat ini semakin cepat.
1: Luar biasa.
2: Sangat cepat, luar biasa itu. Apalagi mereka itu rata-rata adalah semakin kesini adalah mereka yang lahir, tumbuh, dan berkembang dengan internet. Itu tentu berbeda ya, dengan generasi saya yang lahir masih televisi tabung ya, itu. Dan juga telepon itu, dan internet itu pun baru ada beberapa tahun belakangan itu. Sehingga caranya adalah masuk melalui apa yang mereka suka. Jadi masuk melalui apa yang mereka suka, karena memang tidak bisa kalau dipaksa. Kalau mereka sukanya dari film, ya kita berangkat dari film. Kalau sukanya dari lagu, berangkat dari lagu. Misalnya dari film itu, oh film ini ada loh novelnya seperti itu. Oh lirik lagu ini terinspirasi loh oleh Chairil Anwar, oleh penyair seperti itu, sehingga dia bisa menghasilkan lirik seperti ini begitu. Yuk, baru lari ke bukunya. Setelah dia masuk ke bukunya, oh ternyata gak hanya ada satu novel loh, barangnya di dunia ini gak cuma satu novel loh, ada loh novel sejenis yang juga menceritakan hal yang sama, atau minimal, oh ternyata penerbitnya juga menerbitkan novel sejenis loh, seperti itu. Yuk kita lihat apa terbitan yang lainnya apa, seperti itu.
0: Okay. Kira-kira juga tugasnya begitu. Banyak gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswi itu sendiri?
2: Lebih kepantikan sebenarnya kalau di era sekarang, baik mahasiswa-mahasiswi maupun murid ya. Karena kan saya juga melatih dan juga menjuri ya lomba-lomba cerpen di khususnya di Madiun dan juga di Jawa Timur. Itu ketika anak zaman sekarang dipantik, mereka daya eksplorasinya tinggi. Intinya adalah membuat mereka suka, terpantik, itu adalah kata kuncinya. Kalau mereka terpantik, langsung mereka akan tanya. Mereka akan melakukan pertanyaan itu dalam mesin pencari. Karena atas dasar pantikannya. Tapi kalau tidak dipantik, bahkan ketika disuruh bertanya, ketika disuruh bertanya, pertanyaannya saja menanyakan pada mesin pencari seperti itu.
1: Karena mereka hidupnya di tengah-tengah itu.
2: Iya, betul.
0: Berangkatnya dari itu. Okay.
1: Okay, ya. Karena, makanya gimana? Tadi Pak Adi sempat nyinggung juga ya, mungkin Pak Adi juga yang sudah ahli juga, nulis juga. Gimana membedakannya nih Pak Adi, penulis dengan tulisan originalnya dan juga dengan sekarang kan musimnya
0: teknologi.
1: AI, ChatGPT, skripsi aja dicaplok dari ChatGPT itu udah banyak banget ya Pak Adi. Nah ini gimana Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi perihal akal imitasi ini memang bahkan plagiat plagiator checker atau pengecek plagiasi sekalipun itu kan terus menerus dikembangkan hanya untuk menangkap plagiasi seperti itu. Tetapi sebenarnya ada yang jauh dirugikan ketika seseorang menggunakan akal imitasi, yaitu adalah kemampuan otaknya sendiri untuk berpikir. Itulah sebabnya tahun 2024 lalu ada istilah yang namanya brain rot atau pembusukan otak. Itu di samping konten receh dan juga ketergantungan terhadap akal imitasi. Ketika akal imitasi itu membuat kita semakin tergantung, maka kita akan mudah untuk dikuasai atau dikendalikan. Begitu. Dan juga originalitas kita tidak akan tumbuh, atau keaslian kita tidak akan tumbuh. Begitu. Kalau dulu mungkin kakak-kakak sekalian juga pernah ya, kalau dulu mungkin yang kita lihat adalah adu originalitas. Jadi oh ini kekasannya seperti ini, ini kekasannya seperti itu, ini kekasannya seperti itu. Sekarang mau original saja sudah bagus. Sekarang mau original atau bisa original saja sudah bagus. Begitu, sehingga memang benar-benar originalitas ini diperlukan. Ketika saya berbicara dengan beberapa pendidik ya, yang dari luar Madiun, ketika kami ada pada satu forum seperti itu, mereka mengatakan bahwa di negara-negara maju, bahkan yang sudah sangat maju ini, mereka mengatakan bahwa investor-investor itu mulai menginvestasikan modal-modal mereka untuk pembelian robot humanoid. Jadi bukan lagi membeli manusia. Lah kalau kita sama dengan humanoid itu tidak memiliki keaslian atau tidak memiliki otentisitas, tidak memiliki warna baru, maka ya sudah akan tergantikan oleh humanoid itu tadi. Ya. Begitu sehingga inilah pentingnya originalitas. Inilah pentingnya keaslian itu. Sehingga tadi ketika dicek sampai kapanpun, dituduh sampai kapanpun ketika plagiasi, sekali lagi yang dibohongi adalah dirinya sendiri, diri penulis itu sendiri. Ketika penulis itu okay, lolos lah, misalnya dalam membuat satu karya dia lolos, banyak yang beli, plagiasi. Karya kedua lolos, banyak yang beli juga. Bukan plagiasi ya, itu hasil akal imitasi. Kalau plagiasi kan mencuri, mencomot satu. Ini hasil akal imitasi ketiga, hasil akal imitasi. Nah, lalu maka apa bedanya seorang penulis dan bukan penulis kalau seperti itu?
0: Betul.
2: Maka apa bedanya? Apa keaslian atau otentisitas yang dia miliki begitu? Padahal dalam setiap, saya yakin hampir setiap karya ya, bukan hanya menulis tapi juga berbicara, melukis, dan juga setiap karya-karya kreatif sekali, semuanya itu membutuhkan otentisitas atau keaslian untuk membedakan kita sebagai manusia dengan manusia yang lainnya. Begitulah, inilah sebenarnya dampak nyata yang memang harus dirasakan oleh tadi, kalau tadi mahasiswa dan juga generasi anak-anak zaman sekarang itu.
1: Tapi begitu. Dosen tuh pasti tahu ini ChatGPT.
2: Iya, tahu.
0: Benar. Meskipun
1: di jauh tahu, gitu saya ya. Belum ada ChatGPT ya. Jadi emang benar-benar original dari kita sendiri. Kalau sekarang ini ChatGPT pasti tahu.
0: Gitu. Misal ada saran enggak atau tips untuk orang misalnya kalau berpikir, wah, indis ekonomi kok. Nah, ini seperti apa gitu menurut Pak Ardi? Misalnya kayak ingin mempertahankan itu juga penting, yaitu tadi ya, kita kayak berperang dengan teknologi itu sendiri gitu ya. Sedangkan ekonomi kita seperti ini, akhirnya kita ya udah dijual aja gitu.
1: Kita dituntut untuk ya udahlah yang gampang-gampang aja karena yang biar original itu pasti
0: seperti apa?
1: Iya, gampang, karena kita kan mencari yang gampang-gampang aja tuh Pak Ardi ya.
2: Iya, yang apa namanya, yang bertahan nantinya adalah yang otentik. Karena yang apa namanya, yang tadi itu lama kelamaan, saya sangat yakin ketika yang tidak otentik tadi disamai dengan yang sama juga tidak otentik, maka sebenarnya dia juga sudah tergantikan. Begitu, karena dalam setiap proses saya yakin ada pengalaman-pengalaman, ada reseptif-reseptif yang tidak dimiliki ketika kita melakukan dengan cara-cara instan itu. Ya tadi seperti halnya ketika mungkin belum sampai, rekan saya mengatakan belum sampai di Indonesia karena di Indonesia masih belum semaju itu. Tapi kan lama-lama pasti teknologi kita akan maju semuanya dan investor-investor kita akan berpikir ke depan. Investasi pada humanoid tadi. Kalau orang tidak memiliki originalitas dan tidak akan gampang digantikan oleh humanoid, ya sudah, selesai.
0: Bertahannya enggak lama gitu ya?
2: Bertahannya pasti tidak lama karena instan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan instan pasti juga selesainya juga instan.
1: Cepat selesai pasti cepat.
0: Iya, benar.
2: Otak-otak ketika itu sudah, misalnya ketika humanoid tadi datang atau ketika dia tergantikan saja, sudah terlanjur tumpul. Berarotnya sudah terlanjur tumpul. Sudah tidak siap. Ini berbeda dengan orang yang memiliki otentisitas atau originalitas.
1: Jadi ya kayak berkembang.
2: Gitu ya. Oh, ini datanya dengan gini, maka saya akan begini, saya akan begitu, begitu.
0: Gak ngaruh gitu ya.
2: Yang mungkin salah satu produk akal imitasinya harganya dinaikkan aja udah bingung. Dibatasi hari ini hanya boleh tanya 3 kali. Kalau mau pindah ke Pro gitu, sudah bingung. Atau setidaknya menambah peleternya lah. Ya, mau gak mau gimana kan memang karena ketergantungan tadi. Begitu, terkendalikan akhirnya.
0: Luar biasa. Nah, ini juga ya ada. Dari Theo Magelang. Ini juga halus spektrum pendidikan. Ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya, ini apa tantangan terbesar saat menulis sastra perang, terutama dalam menjaga keseimbangan antara aksi yang menegangkan dan kedalaman emosi kemanusiaan? Terima kasih.
2: Baik. Seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi sastra bertema perang tidak harus tentang konflik fisik ya. Jadi dalam sastra itu dikatakan prosa fiksi, mohon maaf, prosa fiksi. Dalam sastra kan dibagi menjadi 3, prosa, puisi, dan juga drama. Itulah. Dalam prosa itu dikatakan sebagai sebuah prosa ketika ada inti prosanya, yaitu konflik. Konflik kita bagi menjadi 2, yaitu konflik fisik dan juga konflik batin. Itu. Dalam sastra perang pun tidak selamanya menggunakan konflik fisik. Ada juga konflik batin seperti itu, seperti hanya yang tadi saya sampaikan ketika seorang bapak, perjalanan bapak pulang saja, bapak dari peperangan pulang melihat kampung itu kan tidak tarung sama sekali ya. Pulang saja kemudian dia melihat kampungnya terbakar, itu kan konflik batin itulah. Jadi tidak semata-mata fisik itu ya, sehingga ketika Mas Theo tadi ingin menuliskan juga yang yang genre yang sama, maka bisa menggunakan strategi konflik batin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga bisa digunakan strategi-strategi yang lainnya ya, seperti pengaluran dan sebagainya. Lalu tantangan terbesarnya adalah ketika kita menuliskan sastra perang, tentu penggalian fakta kerasnya ini yang membutuhkan waktu lebih lama. Okay. Begitu. Penggalian fakta kerasnya, fakta-fakta sejarahnya ini yang membutuhkan waktu lebih lama, berinteraksi, observasi ke tempatnya secara langsung seperti itu. Begitu. Okay. Saya sama istri saya itu bahkan sampai pernah pas ke Malang ya itu, tapi anak saya tidak saya ajak. Saya sama istri itu bahkan sampai pernah ke bunker. Jadi kalau kakak-kakak sekalian cari, coba ada salah satu bunker di Malang, seperti Malang. Bunker bawah tanah. Lah itu kan untuk datang ke tempat itu, menyentuh dinginnya, lembabnya itu, lah itu kan membutuhkan apa namanya keterampilan untuk menggali fakta keras. Lah inilah tantangan sebenarnya seperti itu. Makanya saya juga sering berdialog dengan Mas Septian, ketua HVM itu, untuk melakukan proses penggalian fakta keras itu. Saya rasa hampir setiap orang yang bergelut dengan sastra, dengan prosa pun juga demikian. Kemarin kalau ada Hanung Bramantio ke sini, dia kan juga ke HVM. Betul. Karena ingin merasakan secara langsung tadi sensasi, karena sensasinya itu akan masuk ke sensitivitasnya tadi.
1: Terus muncul nih.
2: Ya, betul.
0: Betul-betul.
1: Muncul itu. Karena ya itu tadi originalnya.
2: Iya, proses tadi kan itu yang tidak bisa dihapus. Hanung jauh-jauh ke sini berkali-kali kan bahkan ini. Entah itu nanti lepas daripada film itu jadi atau tidak, tapi berproses beliau kan juga
1: berkali-kali
2: patut diacungi jempol kan. Datang langsung loh.
0: Betul.
2: Dan saya tahu yang dia lakukan, dia sedang mencari prosesnya, menemukan sensenya.
0: Iya, benar. Kecocokannya gitu ya.
2: Dan ini tentu bukan karbitan, bukan instan. Lah ini loh yang namanya original, otentik itu.
1: Benar.
2: Yang akan sulit tergantikan di sini ini, proses-proses seperti ini.
0: Tidak mudah.
2: Mau saja itu sekarang. Lah kalau dulu kan, saya mengatakan lagi, kalau dulu kan kita beradu dengan beragam otentisitas ya. Sekarang mau saja sudah bagus. Karena banyaknya tawaran untuk tidak mau tadi, untuk menjadi ngapain lah seperti itu kan,
1: ya sudah,
2: capek-capek begitu.
1: Karena kan memang sudah banyak AI, ChatGPT, banyak video-video dari YouTube dan lain sebagainya yang bisa kita lihat tanpa kita datang langsung melihat aslinya gimana sih, kayak gitu-gitu loh.
2: Tapi pribadi-pribadi yang melakukan itu berbeda kan,
0: betul.
2: Seperti halnya yang beliau tadi ya, yang saya contohkan itu,
0: gak semuanya gitu ya.
2: Kan tidak semuanya.
0: Baik, ini juga ada pertanyaan dari 0857-3439. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai masyarakat awam untuk membedakan antara cerita sejarah dengan cerita fiksi yang di yang mengambil latar belakang sejarah itu sendiri, Pak? Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi cerita sejarah tentu mengedepankan pada fakta-fakta keras. 100% fakta keras. Hanya bentuknya saja yang mungkin divariasikan, tetapi fakta kerasnya harus ada di situ.
0: Okay.
2: Nama tokoh harus presisi. Itu cerita sejarah. Begitu. Saya juga memberikan pelatihan ya di Madiun Menulis kemarin 3 kali bersama Perpustakaan Kota itu. Ada juga Pak PLT juga. Di sana saya melatihkan para peserta untuk menuliskan cerita-cerita narasi sejarah. Ya saya tuntut kepresisiannya. Kalau betul, perlu wawancara. Yang diwawancarai namanya siapa? Begitu. Perlu cari sumber. Sumbernya siapa? Saya tuntut presisi. Itu kalau cerita sejarah yang benar-benar berdasarkan sejarah. Tapi kalau sastra sejarah, kalau prosa sejarah, itu ada otoritas atau kebebasan fakta lunak yang bergerak di sana. Ambil kata tadi misalnya Bumi Manusia lah ya. Yang kita tahu bersama itu ada tokoh Nyai Ontosoro, seperti itu yang kita kenal, ada Minke, kemudian ada Annelies, itu kan jelas fakta lunak. Karena kalau prosa sejarah yang diutamakan adalah motivasi kemanusiaannya yang ditampilkan. Tapi kalau cerita sejarah yang diutamakan kronologisnya. Kejadian kronologisnya, karena ini laporannya adalah laporan kronologis. Tapi kalau sastra ini adalah penyadaran. Yang di tembak penyadarannya tadi, kepekaannya tadi itu. Itu yang di yang itu gitu ya. Pembeda utamanya.
0: Oke, okay, baik. Nah, ini luar biasa gitu ya. Karena juga kalau kemarin itu ya itu tadi ya salah satu untuk membangun atau mempertahankan originalitasnya gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Dalam menulis sebuah karya sastra.
2: Betul,
0: gitu ya. Oke, dan terakhir, nah itu tadi pertanyaan terakhir.
1: Tapi nah, menurut aku ya,
0: gimana?
1: Ada apa? Kayak karya sastra tuh kayak bukan sekedar rangkaian kata yang apa yang indah gitu, tapi kayak puitis banget. Kalau saya melihat baru sekilas aja membaca tuh, ya ini mudah untuk dipahami juga kata-katanya gitu kan, mudah dimengerti, mudah dicerna juga. Oh, jadi kita kayak kembali gitu loh Kak Ulan, kita kayak kembali ke masa itu gitu. Jadi kayak ya ini loh,
0: meskipun nggak merasakan langsung gitu ya.
1: Oh ya ini loh, kita sebagai seorang pembaca tuh ya harus mengerti.
0: Betul.
1: Bagaimana sih penulis ini bisa mencurahkan isi semuanya ke dalam buku yang mudah-mudahan nanti juga bisa dibaca dan juga dimengerti sama yang membelinya gitu.
0: Kalau misalnya belum paham gitu ya, kita baru chat GPT, nah itu fungsinya gitu ya Pak ya. Bukan buat nulis.
1: Kalau kayak gitu diperbolehkan gak sih Pak dalam penulisan?
0: Apanya ini?
2: Kalau
1: gak paham
2: Oke, kalau apa namanya, itu kan semuanya alat ya Bu ya. Jadi alat tadi bergantung kita yang menggunakan atau kita yang digunakan.
1: Benar.
2: Seperti itu. Kalau beda ya antara kita yang menggunakan. Kalau kita yang menggunakan berarti ya tadi misalnya ada istilah-istilah yang tidak paham itu, tapi kita sudah punya konstruk apa namanya pemikiran kita. Misalnya bagian-bagian ini kita tidak paham, kita diskusi seperti itu ya. Lalu kembali lagi ke konstruk pemikiran kita. Bukan istilahnya Jawanya luku-luku ya, nul putul. Tanya. Begitu. Okay. Kalau nul putul tanya, kita akan masuk ke konstruk pemikiran alat ini. Dan konstruk pemikiran kita tambah lama tambah tumpul.
1: Saya udah ada andalan nih.
2: Betul.
1: Iya. Okay. Gitu.
0: Iya. Nah, ini pesan yang ingin disampaikan dari buku ini untuk masyarakat Kota Madiun khususnya bagaimana nih Pak Ardi? Silakan.
2: Oke, baik. Saya melihat Madiun banyak potensi. Banyak peristiwa sejarah. Saat itu saya pernah bersama Pak Riwanto itu untuk membedah karya-karya mulai dari Ong Hok Ham seperti itu. Kemudian ada juga para penulis-penulis di Madiun, Mas Aklis, Mas Septian itu. Mas Ajar juga, saya melihat banyak sekali di Madiun ini potensi-potensi sejarah. Banyak sekali proses-proses yang perlu dieskavasi. Bahkan ketika saya melakukan apa namanya pelatihan Madiun menulis bersama Pak Bagus saat itu di Madiun menulis pertama, beliau memberikan pesan bahwa Madiun ini okay, bangunan sudah jadi seperti ini. Yang perlu dikonstruksi adalah ceritanya. Narasi-narasinya begitu. Karena smart city, kota cerdas, itu dilihatnya bukan dari infrastruktur, tapi dari kecerdasan masyarakatnya. Lah, kecerdasan masyarakat bisa dilihat dari kecerdasan imajinasinya, masuk pada, karena kecerdasan imajinasi menjadi cikal bakal kecerdasan budaya dan menjadi cikal bakal peradaban. Begitu, sehingga Madiun sangat kaya. Sangat kaya sekali lagi, dan berkali-kali saya katakan di mana-mana, karena ini sudah dibedah di 9 tempat ya, termasuk di Makassar, Madura, dan juga Jogja juga. Saya mengatakan Madiun itu sangat kaya. Kaya cerita, tinggal digalinya saja. Dalam bentuk narasi cerita sejarah yang asli ada, dalam bentuk imaji-imaji sastra sejarah juga monggo. Harusnya menjadi oase yang tidak pernah habis.
1: Iya sih ya, banyak betul, banget betul. Soalnya.
2: Harusnya menjadi oase yang tidak pernah habis untuk digali. Begitu.
0: Harapannya?
2: Muncul penulis-penulis baru.
0: Oke,
2: pasti. Saya sangat senang kalau banyak otentisitas yang bersanding. Saya paling senang bersanding, kakak sekalian ya. Bukan bersaing tapi bersanding. Saya paling nggak suka kalau bersaing, satu musuh itu terlalu banyak itu. Sorry Bu Kamas, terlalu sedikit itu. Jadi saya paling senang kalau ada otentisitas baru. Saat ini ada misalnya Mas Vileski seperti itu, Walidah Tanjung Viles, dan juga penulis-penulis yang lainnya, Hendy Pratama itu. Jacob Julian banyak, saya ingin lebih banyak lagi.
0: Okay.
2: Apalagi generasi muda di sini potensial sekali.
0: Okay.
2: Dan saya ingin mereka apa namanya bangga terhadap Madiun ini dengan cara mengangkat melalui cerita.
0: Nah, oke, baik, luar biasa.
1: Betul. Karena memang pembahasan ini memberikan perspektif baru ya, kalau sastra itu bukan hanya tentang keindahan bahasa aja, tapi juga tentang manusia, sejarahnya, keberaniannya, dan tadi loh yang benar dikatakan Pak Ardi, gagasan-gagasan.
0: Betul.
1: Madiun ini emang harus diangkat ya, Kak Ulan ya.
0: Betul. Karena juga harapannya seperti itu ya, muncul penulis-penulis baru, terutama generasi muda yang bisa digali potensinya gitu ya, Pak Ardi. Yeah. Dan semoga tersampaikan gitu ya untuk di Kota Madiun.
2: Ya.
0: Nah, kalau misalnya ingin ini apa bergabung ke komunitas, ada nggak kira-kira?
2: Saya melihat di Madiun ini, saya sebutkan nama, enggak apa-apa ya?
1: Boleh.
2: Saya
1: boleh,
2: melihat ya, di Madiun ini mulai dari anak-anak sampai orang dewasa itu literasinya sedang bagus-bagusnya. Misalnya ada Marara, kalau yang dewasa itu ada Kosamara, kemudian ada tempat-tempat literasi seperti Tiram Bintang, Mukofi, Cafe Mukofi, Ruang Plat AE, seperti itu. Kemudian Madiun Book Party, seperti itu. Kongan, belum lagi yang di Pasar Seliku Lantai 2 itu, ada apa namanya teman-teman itu. Relawan TIK, RTIK. Ya, dan bagusnya di Madiun ini semuanya satu, kenal satu dengan yang lain.
0: Okay.
2: Sehingga kalau acara ini, oh kami yang dari itu Gus Durian itu. Jadi semuanya itu
0: terkonek.
2: Bagus, tidak semua bisa seperti ini. Momentum yang ini harusnya momentum emas untuk melahirkan penggagas-penggagas, penulis kreator-kreator baru. Momentum seperti ini itu. Begitu, okay, itu yang saya harapkan.
0: Oke, okay. Dan semoga terwujud.
2: Iya.
0: Karena Wulan pribadi juga suka baca. Nah, ini diharapkan salah satu Tiram Bintang. Nah, itu suka banget gitu ya. Di sana ngajak sambil nugas suami gitu ya. Terus habis itu aku baca bukunya di situ. Nah, diharapkan banyak juga gitu ya kafe-kafe seperti itu.
2: Dan bagusnya terkoneksi,
0: betul.
2: Tidak bersaing tapi bersanding.
0: Benar.
2: Bagusnya seperti itu.
1: Saling ngisi gitu.
2: Iya, betul. Betul, di Madiun itu bagusnya seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ardi telah hadir. Wah, dan juga memberikan wawasan yang sangat luar biasa pagi hari ini, terutama generasi muda tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak untuk sahabat semuanya yang sudah bertanya tadi, ada Theo dan juga ada nomor tadi sahabat yang sudah bertanya sudah terjawab oleh Pak Ardi, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga di Kota Madiun juga pastinya semakin ini ya, luas ya untuk penulis-penulis juga. Ya, dan pembacanya
1: yang
0: harus
1: baca
0: kritis,
1: juga semakin rutin dan tekun.
0: Betul,
1: gitu.
0: Harapannya seperti itu. Oke deh, kita pamit dulu ya Mbak Kiki ya.
1: Ya, terima kasih Pak Ardi untuk hari ini selaku dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIKMS Kampus Kota Madiun ya. Saya Kiki Deslia dan juga
0: dan Bulan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai jumpa. Waalaikumsalam.

0: Now, you are listening
1: 92FM
2: Lin, kamu tahu gak hari ini hari apa?
3: Hey!
4: Hello, masa sih gak tahu?
2: Iya, aku tahu, tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
4: Oh, sejarahnya.
5: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
4: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono, wonten napa to, Mbah?
4: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
3: Oh, alah, Mbah.
5: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
4: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
6: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. racunnya melebihi bisa ular. Hah? Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

0: June on your favorite radio
1: station. Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya, seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan, seperti air kencing berwarna pekat, seperti teh, dan BAB berwarna putih pucat. Warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
2: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
3: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

0: Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: The best music every time.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Dihimbau kepada seluruh aparatur sipil negara

atau ASN Pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

Only on 19.3 FM, Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Vin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Nomor antrian 12.
4: Weh, aku ki si macam.
5: Lho aku sik, Pak.
4: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
5: si,
4: ada keperluan ki, Mbak.
5: Aku sik.
4: Anakku selak nangis ki lho.
5: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
4: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
6: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
4: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
6: Oh, notol ya.
4: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
4: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
4: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
7: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
6: Le, aku tak kenal le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya le?
8: Ayo dengar suara Madiun.

93 MPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Jadi ketika kita hari ini panas cuacanya, dan ketika mungkin saat ini sahabat lagi mengerjakan sesuatu ya, biar tetap semangat, biar tetap gembira, kita akan hadirkan lagu-lagu dandut ya. Nah, kalau dengar lagu dandut tuh serasanya kita tuh mau goyang gitu ya. Ada juga dandut ya mungkin biar kita tuh sedih ya, karena kalau sedih itu berarti memang alami ya. Jadi kalau kita sahabat itu mengalami hal yang sama, ketika kita sedih, menangis ya enggak masalah. Tapi ketika kita dengar dandut, nangisnya selesai, kita goyang gitu ya. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, kita masih di Dandut Asik Suara Madiun ya. Dan kita sudah hadirkan beberapa lagu tadi yang sudah mengawali jumpa kita untuk hari ini, di hari Senin, di 14 September 2026 ya. Hari ini hari Senin. Dan mungkin buat sahabat yang saat ini lagi berulang tahun ya, entah itu berapapun itu enggak masalah ya, tapi yang pasti di tanggal 14 September ini ada yang berulang tahun ya. Saya juga ucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat yang merayakan untuk tanggal 14 ya. Semoga harapan yang indah, cita-cita yang indah, dan semua yang harapan yang ini semua terkabulkan ya. Apalagi kalau sahabat ini sudah mulai menapaki jenjang yang namanya tidak remaja lagi. Mungkin kalau ulang tahun ya tinggal ulang tahun aja, kadang juga kita lupa gitu ya. Tapi kalau masih remaja atau juga mungkin anak-anak ya, apa ya, kadang itu kita punya satu momen atau juga memberikan momen yang terbaik untuk Anda semuanya, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, tentang ulang tahun ya. Sekali lagi saya juga ucapkan selamat ulang tahun untuk hari ini yang merayakannya ya. Aduh, sudah mulai acan ya. Oke, baik, kembali untuk Anda semuanya, kita akan hadirkan juga lagu-lagu dandut untuk siang hari ini. Dan jangan lupa, nanti saya akan tuntaskan program acara kami sampai jam 1 siang nanti. Masih di DASM, Dandut Asik Suara Madiun.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Hari ini kita sudah di hari Senin dan sekarang kita sudah di pukul 11 lebihnya 47 menit. Kalau sahabat baru bergabung ya, selamat siang aja, selamat bergabung. Atau juga yang dari tadi setia menunggu kehadiran kita juga selamat siang juga. Terima kasih sudah menunggu kehadiran kita di siang hari ini. Dan juga untuk sahabat semuanya yang saat ini masih merapat di 93 FM, saya ucapkan juga terima kasih ya, karena sudah memilih 93 FM menjadi teman setia Anda ya. Hari ini cukup panas cuacanya, kalaupun sahabat ini mau bepergian, jemput putra putrinya, ya tetap harus ya pakai jaket ya, atau juga pelindung badan, sunblock juga boleh. Kalau pakai mobil enakan juga, tapi kalau pakai sepeda motor ya usahakan pakai jaket, helmnya juga dipakai ya, surat-suratnya juga dibawa ya, jangan surat yang lainnya, surat nikah, surat gadeh nggak penting. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, untuk sahabat yang mau hadir ya atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817 sampai jam 1 siang nanti ya. Kita akan hadirkan lagu-lagu, kalau pas ini enaknya lagu-lagu lama ya, lagu-lagu lama seperti Roma, Masyur, ya itu enak-enak juga ya. Tapi pasti kalau sahabat punya satu kenangan manis dengan lagu itu, atau juga ingin dengarkan lagu-lagu Dandut apapun itu, silakan nanti bisa di request ya. Tapi dengan catatan ada di koleksi Radio Suara Madiun. Kalau nggak ada atau lagu yang belum dikarang ya jangan diputar atau jangan diminta gitu ya. Baik, kita sekarang waktunya untuk simak berita dulu ya. Beritanya saya ambil apa ini? TPS ya, tempat pembuangan sementara di Pudak. Ini kalau sahabat di Pudak itu di TGP itu ya. Jadi di depan gang itu kan ada tempat sampah ya. Nah, ini karena keluhan dari warga terkait keberadaan tempat penampungan sementara atau TPS di kawasan Jalan Pudak, Kelurahan Ororombo, Kota Madiun, akhirnya mendapatkan titik terang setelah bertahun-tahun dipersoalkan ya, TPS ini akhirnya dipindahkan ke lokasi yang lainnya, yakni di TPS Jalan Kresno ya. Nah, kalau sahabat mungkin kalau apa ya, rumahnya di sekitar itu atau sering lewat jalan situ, itu kan masuk ya, masuk gang yang pojokan itu ya, itu ada tempat sampah atau TPS ya. Sekarang tidak akan lihat ya, karena ini sudah dipindahkan lagi ke Jalan Kresno di sana ya. Nah, ini PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turun langsung mengecek kondisi TPS sekaligus memasang tali pembatas agar tak lagi ada warga yang membuang sampah di area tersebut ya. Sekali lagi, kalau sudah tidak ada TPS-nya, jangan buang di situ ya, cari tempat yang lainnya, kan banyak juga ya. Atau juga kalau sahabat ini ada dua alternatif ya, biasanya kalau di kelurahan-kelurahan itu ada yang namanya TPS yang ada di kelurahan itu ya, jadi diambil oleh pihak kelurahan ya, dengan apa ya, catatan tidak tiap hari kayaknya, jadi ada hari tertentu. Ada juga kalau kita membuangnya secara mandiri, buanglah di tempat TPS yang sudah disediakan, jangan di sungai, jangan di tempat tanah orang lain, jangan di pinggir jalan ya. Sekali lagi itulah kenapa kita selalu edukasi seperti itu, sampah ya, karena sampah itu di beberapa daerah, di beberapa kota besar itu memang jadi salah satu masalah ya. Karena kadangkala kita itu lihatlah tetangga sebelah ya, jadi ketika kita memasuki wilayah tetangga itu kan juga banyak sekali sampah-sampah dibuang ke area yang tidak semestinya ya. Itu bagaimana yang bertanggung jawab, kita tidak bisa menyalahkan semuanya ya, karena mungkin juga wilayahnya jauh dari TPS atau juga kesadaran masyarakatnya. Tapi ya pasti untuk wilayah Kota Madiun sekali lagi ya, jangan seperti itu. Nah, kita pilah-pilah sampah dari rumah yang sudah kita hadirkan juga, kita sosialisasikan juga, kalau plastik yang mana ikutnya mana, kalau botol bekas ikutnya mana, kemudian juga untuk yang berbahaya ikutnya mana gitu ya. Jadi telah disampah di rumah kita masing-masing, nah setelah itu baru dibuang di TPS ya. Itulah memudahkan kita, memudahkan para petugas untuk memilah, memanfaatkan lagi barang-barangnya itu. Dan untuk apa barang-barang ini? Jadi selain ada yang dibuang di tempat pembuangan akhir ya, di Winongo, ada juga yang dimanfaatkan lagi ya. Jadi sekali lagi, kita apa ya, jagalah bumi ini ya. Jadi jangan sampai nantinya telah berapa dekade ke depan itu sampah masih banyak ya, dan akhirnya anak cucu kita yang susah juga ya. Jadi kita bagaimana caranya ini harus recycle residu
dan juga kita mengolah kembali semuanya itu ya. Aduh, jadi asik ya kalau kita bicara sampah ini dikelola dari rumah, dipilah, kemudian juga ada yang memanfaatkan, diambil ya. Aduh, jadi kita mengurai sampah ya, yang tentunya setiap hari kita produksi ya, dari rumah tangga juga ada, sekolah juga ada, kantor juga ada, semua ada. Nah, bagaimana caranya? Supaya nanti kita menjadi ini ya, yang diharapkan itu ada 2027 itu zero sampah ya. Jadi sampah sudah ditata, sampah bukan berarti tidak ada sampah, enggak ya, tapi tetap harus ada diproduksi juga, tapi ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu yang penting ya. Jadi sekali lagi, jangan buang sampah di tempatnya, di sembarang tempat maksudnya, bola tempat sampah itu kalau jauh ya dibawa dulu ya, dan nanti jangan sampai sampah itu dibuang juga langsung secara apa ya, dikresek itu tanpa dipilih, jangan ya, semuanya harus diatur, semua harus diawasi karena ini untuk kepentingan kita mendatang ya. Baik, sempat kembali untuk sahabat semuanya. Tentunya lagu-lagu dangdut masih kita harapkan untuk ada yang request. Yang kita harapkan juga untuk, oh ini sudah ada ya. Ada Pak Niken, selamat pagi. Menjelang siang, oh sudah siang ini jam 12. Ada Pak Niken, selamat siang semuanya. Dan untuk para pendengar atau juga para pedagang di lapak Joglo Palreman ya, selamat siang semuanya, selamat beraktivitas, semoga laris manis Tanjung Kimpul, dagangnya habis banyak kabar kumpul ya. Hari Senin Mas O, ini banyak yang tutup lapaknya ya, karena satu minggu kemarin sudah apa ya, bekerja, berjualan, dan kalau Senin itu banyak yang tutup istirahat. Oh, jadi kadang itu kalau apa ya, kalau saya perhatikan itu memang benar ya. Jadi ketika Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu mereka berjualan, hari Seninnya istirahat. Bisa jadi ya, atau juga mungkin dibalik ya, ketika hari yang lainnya mereka berdagang, hari yang tertentu ini mereka libur, bisa jadi ya. Karena sebenarnya bukan cari uang terus ya, tubuh juga harus perlu istirahat. Ya itu yang penting ya, jangan sampai kita bekerja terus, cari uang terus, cari dolar terus, kondisi tubuh tidak diperhatikan, tiba-tiba nanti kita yang menjadi masalah lagi untuk kita sendiri ya, misalkan capek, drop, sakit ya, itu jangan ya sampai seperti itu. Tapi yang pasti kalau bekerja ya diingat ya bagaimana usianya, diingat bagaimana harus kita istirahat untuk badannya, diingat juga bagaimana kita harus menjaga pola makan kita, istirahat juga cukup, makan cukup, kerja juga cukup, semuanya cukup semuanya. Ya, kita lanjut lagi bersama kita untuk siang hari ini masih di Dandut Asik Suara Madiun. Ada OO yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti.

0: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

93.4 MBPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Dan masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti. Baik, kita masih di Dandut Asik Suara Madiun. Ada beberapa lagu tadi sudah kita hadirkan ya. Tadi yang di request oleh Mbak Niken, ada Gala-Gala dari Roma Irama. Ini versinya versi asli ya Mbak ya. Ada juga nanti, kalau yang versi yang itu nanti lain kali aja ya. Tapi yang pasti semoga apa ya, puas, semoga dinikmati dan juga semoga kerasan ya di 93 FM atau L Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita masih di DASM ya, dan nanti kita akan hadirkan pula berita-berita atau juga informasi yang lainnya. Dan tentunya kalau sahabat punya waktu, silakan baca sendiri di Madiun Today ya, karena kita adalah satu bagian dari Diskominfo Kota Madiun. Ada Madiun Today, ada juga LPPL Radio Suara Madiun. Dan kita juga memberikan terbaik untuk Anda semuanya dengan berita-berita yang tentunya sangat relevan, sangat benar terjadi ya. Dan ini tidak mengandung hoax, dan ini semuanya berisi tentang pemerintah Kota Madiun. Ya, kembali sahabat, untuk sahabat semuanya, selamat siang dulu untuk yang baru bergabung ya di 93 FM. Ada juga Mbak Sri, selamat siang semuanya. Lagunya tadi asik ya. Selamat juga kembali untuk Mbak Niken yang ada di Joglo Palerman ya, di mana ini? Di Gulun, Kelun ya. Gulun kan sini, Kelun ya. Ya, semoga tetap semangat, tetap setia di 93 FM ya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, silakan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817. Kita nanti akan tuntaskan program acara kami yaitu di jam 1 siang maksudnya. Ya, baik sahabat, kembali untuk kalau apa ya, kita bercerita tentang apa ini dulu. Oh ya, jadi kalau sahabat siang-siang seperti ini enaknya apa? Yo, ini kalau siang seperti ini enaknya apa mas? Oh, nah kalau siang seperti ini banyak ya. Jadi kalau sahabat punya aktivitas siang hari ini, entah itu baru menjemput putra putrinya atau juga baru datang, juga selamat siang semuanya. Nah kalau aktivitas siang seperti ini ya biasanya masak di rumah, tidak ngapa-ngapain atau dengarkan radio atau juga scroll-scroll HP atau juga bercerita dengan anaknya, nonton TV, nonton HP, semua banyak ya. Jadi ini berhubungan dengan yang namanya nonton. Ya kalau siang seperti ini ya seperti itu. Tadi kadang kalau makannya, nah ini kadang itu kan kita cuacanya panas ya, panas tapi inginnya es ya. Tapi akhirnya nanti ada batuk pileknya itu ya. Jadi kalau seperti

ini ya sebaiknya kita minum yang mungkin tidak terlalu dingin ya. Ya kalau tahan ya bolehlah es lah, tapi tidak tiap hari, atau juga yang lainnya tidak tiap hari juga ya. Kalau yang es itu ya mungkin kalau saya tuh bukan es yang batu itu, paling enggak yang di kulkas yang hawanya dingin cukup ya. Jadi bukan terus es batu, karena cobalah sahabat keluar di luar sana, nanti setelah itu kembali ke dalam rumah, kan beda sekali jauh apa hawanya ya. Jadi kalau seperti itu paling tidak ya kita sesuaikan dulu tubuh kita dengan suasana yang ada di rumah, nanti baru kita minum es atau minum yang lainnya atau juga makan yang lainnya. Jadi kalau sahabat dari luar rumah panas langsung mandi, waduh, atau juga dari luar panas langsung minum es, jangan ya. Jadi paling tidak kita juga tahu tubuh kita seperti apa ya. Jadi ada alarm-alarm yang mungkin kalau sahabat itu tidak apa ya, tidak peka, itu memang tidak tahu. Tapi kalau sudah misalnya kalau seperti ini gebres-gebres, ini berarti mau batuk, sudah mulai tenggorokan dibuat nelan ludah, nelan yang lainnya, makanan itu juga sakit, itu sudah mau flu juga ya. Jadi banyak sekali faktor yang tentunya kita tidak sadari, tapi itu sudah ada ya alarm tubuh kita yang tentunya menyebabkan kita akan sakit ya. Kadang juga kita demam, itu berarti demam itu juga penolakan dari ini, dari apa ya, dari zat tubuh kita itu untuk ini mau penyakit apa, ini mau apa gitu kan ya. Jadi kalau tidak seperti ini, kondisikan tetap harus makannya yang seimbang, makannya jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas juga ya, istirahat juga yang cukup, dan tentunya sekali lagi kalau sampai itu minum air putih yang banyak, itu yang cukup ya. Jadi sampai panas seperti itu kita kekurangan cairan ya. Nanti kalau kita sudah masih di bulan-bulan seperti ini masih panas ya, tapi kalau sudah masuk nanti sudah mulai Oktober, November, nah itu sudah mulai hujan ya. Jadi kita beda lagi ceritanya nanti. Ya baik sahabat, kembali lagu-lagu dandut masih kita hadirkan ya, dan masih ada UU yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
1: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Loh, Mbah, aja tempundi, iki lho le, aku rong ning kali, wetengku wis lara lho le. Walah Mbah, kok yo dadak ning kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rong tau BAB ning kali yo le. Yo mboten sah to Mbah, jamannya

0: Ajeng tepu ndi?
1: Iki le, aku arep ning kebon.
0: Lah kok ning kebon to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.

93 FM PPL Radio Syara Madiun. Baik sahabat ya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Syara Madiun. Hari ini kita sudah di pukul 12 lebihnya 43. Walaupun sahabat ini ada di luar rumah, aduh panas banget ya. Jadi kalau seperti ini lebih baik di dalam rumah aja, males-malesan gitu ya sambil dengerin radio. Nah kalau sahabat juga beraktivitas di luar rumah, ini tidak ada salahnya juga ya, karena mungkin juga lagi bekerja, lagi menjemput putra-putrinya, atau juga yang lagi berbelanja, atau juga mungkin cari kebutuhan yang mungkin siang hari ini harus dilakukan ya. Jadi kalau siang seperti ini, sebaiknya apa yang kita lakukan ya, ada yang tidur, ada yang di luar rumah, ada yang kerja, semuanya bisa ya. Tapi sebaiknya ini ada beberapa contoh ya, apa yang harus dilakukan kalau siang seperti ini ya. Nah yang pertama adalah makan siang. Ini jangan sampai kasihkan aktivitas sampai lupa makan sahabat ya. Jadi kalau sahabat ini bekerja, ada juga yang masak, ada yang di rumah tuh apa ya main HP aja, atau juga yang lagi nunggu anaknya pulang. Nah ini jangan biasakan kalau makan tuh nunggu lapar dulu, laparnya yang sangat gitu ya, jangan ya. Biasanya kalau sudah mau lapar gitu, atau juga alarm biasanya badan kita jam 12 siang kita makan ya makan ya. Jangan sampai aktivitas kita yang kita lakukan ini akhirnya membuat kita lupa makan. Tiba-tiba lu kok wis luwe ya. Tiba-tiba kok kluduk-kluduk-kluduk gitu. Oh ternyata belum makan sampai pagi. Dari pagi kan gitu ya. Nah yang pertama adalah makan siang ini perlu ya. Karena walaupun kita aktivitas, jangan sampai makanan ini atau juga yang kita makan itu lupa. Jadi ada nasi pecel, soto, nasi goreng atau menu lainnya ini boleh ya. Untuk apa ya, kita makan siang hari ini yang penting tidak mahal, yang penting bergizi ya. Nah berikutnya adalah istirahat sebentar. Nah ini yang dilakukan ya, ketika kita sudah makan ngantuk ya jangan langsung tidur ya. Sebaiknya tuh kalau di apa aturan yang baku ya, itu 2 jam setelah makan siang atau juga makan yang lainnya ini kita istirahat ya. Biasanya kalau malam itu ya sama ya, jangan sampai kalau setelah makan malam langsung tidur, jangan. Biasanya setelah 2 jam itu tubuh nanti akan mencerna makanan itu dan kita baru bisa istirahat ya. Jadi setelah itu bolehlah kita setelah makan istirahat rebahan sebentar atau males-malesan ya. Nah yang berikutnya adalah jalan-jalan ringan kalau memungkinkan loh ini, tapi kalau siang seperti ini jangan ya. Keluar sebentar, kalau mungkin sahabat ini mau belanja ke mall ya, sebaiknya kita juga jalan-jalan juga ya, baik ya. Sudah kita cuci mata, kakinya juga bergerak, nah kita bisa dapat sehatnya, tapi di dalam ruangan ya. Nah berikutnya adalah dengerin musik, ini yang penting juga ya. Siang seperti ini dengerin musik dandut, aduh asik ya, sambil tidur-tiduran ya. Aduh. Ya berikutnya adalah mungkin kalau sahabat ini lagi pegang HP ya, scroll-scroll sana-sini, melihat masakan, melihat drama Korea, ada juga yang melihat musik lagi nyanyinya, atau juga yang lainnya boleh ya. Nah ini mungkin juga ada baiknya kita juga balas chat yang sudah masuk ya. Jangan sampai kalau chat yang masuk itu sehari dua hari atau juga mungkin setelah hilang itu, atau satu jam dua jam baru kita balas ya. Kalau itu kita memang tidak perlu ya, apa ya, kadang itu orang akan mengiranya ini tidak penting, tidak perlu, nanti aja dulu boleh. Tapi paling tidak mungkin kita juga berpikiran ya, kenapa di chat, kenapa teman kita itu mau WA kita, mungkin juga penting ya. Apalagi kalau mungkin biasanya kita satu punya satu grup WA, grup itu kadang dia WA-nya cuma basa-basi, makan apa, lagi masak, lagi apa gitu. Jadi kan mungkin menjemukan juga gitu ya. Tapi paling tidak sahabatnya juga bisa milah-milih ya, mana yang bagus, mana yang harus chat ini dipercepat jawabnya, atau juga yang nanti setelah saya longgar itu boleh ya. Jadi dipilah-pilih bagaimana yang tentunya chat mana yang harus dijawab seketika ya. Tapi kalau sahabat punya kebiasaan itu ya, telepon orang ya nggak diangkat, nah mungkin juga orangnya itu juga mungkin satu di antaranya adalah tidur, istirahat di jalan juga banyak ya. Tapi pasti kalau nanti sebaiknya kalau kita sudah di telepon itu, mungkin juga orang ini tidak biasanya telepon tapi tiba-tiba teleponnya, mungkin juga kita pastikan orang itu mungkin sangat butuh ya. Kadang kalau kita sudah sampai mungkin di rumah, kita lagi longgar, kita lihat kan ada panggilan tak terjawabnya ya. Nah itu baru mungkin ditanyakan, ada apa, nyapo, kan enak gitu ya. Jadi jangan sampai nantinya di sana juga
menunggu, kita juga yang ditunggu itu tidak tahu sama sekali ya. Nah ini ada beberapa kegiatan yang biasanya kita lakukan siang hari ini, semoga ini bermanfaat, atau juga semoga kalau sahabat bingung mau apa yang dilakukan siang hari ini ya, semua nggak mau dengerin radio aja paling enak. Di radio di Suara Madiun ya, nanti ada informasi, ada hiburannya, ada beberapa nanti apa ya lagu-lagu yang mungkin saat ini lagi hits ya, lagi hits ini ternyata saya suka ya, boleh juga ya, atau di request juga boleh ya di 081-556-451-817. Nah ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan siang hari ini, semoga ini bermanfaat. Kalaupun sahabat semuanya memilih 1, 2, 3 boleh ya, atau juga yang tidak sama sekali tidak buat, tidak mengapa juga. Tapi pasti inilah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga juga bisa menambah.

informasi kita untuk semuanya ya. Baik, kita tidak terasa kebersamaan kita untuk siang hari ini harus kita tuntaskan. Nanti kita ketemu lagi di program acara berikutnya, ada Sweet Memories ya. Jadi nanti akan saya temani terus sampai siang hari, sampai sore aja. Sampai jam 3 sore ya, tidak usah sampai malam, jangan. Sampai jam berapa, jam 3 sore nanti. Dari jam 1, jam 3 itu ada Sweet Memories ya, Barat ya. Nanti bisa didengarkan terus, bisa mau request silakan ya. Tetap kita tunggu bersamanya di 081-556-451-817. Saya OO harus undur diri dan juga terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Aku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
4: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
5: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
4: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
6: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
4: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
5: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
7: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Sweet Memories untuk hari ini, di hari Senin di 14 September 2026. Kita ketemu lagi untuk siang hari ini. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan dan juga informasi yang kita sampaikan bisa berguna dan juga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Terlebih ya, saat ini masih simak program acara kami, semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Kembali dari Jalan Besi Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO yang akan temani semuanya sampai jam 3 sore nanti dengan lagu-lagu Sweet Morris, Manca, dan tentunya untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di 081 556 451 817.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja.

0: untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Suara Madiun.

93 FM MPPL, Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Sweet Memories untuk siang hari ini. Nah, kalau kita berbicara masalah kebiasaan anak muda sekarang ya, itu berbeda banget sekali ya. Dan sekarang ini waktunya kalau mereka siang seperti ini biasanya ngopi sahabat ya. Jadi kayaknya sudah jadi salah satu aktivitas yang tidak asing lagi ya. Tapi sebenarnya ngopi itu bukan cuma soal kopi saja, tapi ada pula kalau kopi itu ada yang suka rasanya, ada yang datang ke kopi itu buat ngerjain tugas ya. Ada juga yang ngobrol sama temannya, ada juga meeting kecil, rapat kecil, atau juga sekedar cari suasana baru. Dan bahkan juga ada yang bilang kalau ada yang tidak terlalu suka kopi, tapi juga yang paling dibutuhkan adalah nongkrongnya itu ya. Sekarang tuh kalau di Kota Madiun banyak sekali tempat-tempat untuk nongkrong sahabat ya, ada di kafe, di bantaran sungai sana, ada juga di tempat-tempat yang mungkin sahabat punya apa ya, alternatif sendiri ya. Jadi kalau

mau ke kopi atau jika mau ke tempat-tempat yang biasanya dicarikan kopi itu mana gitu ya. Jadi paling tidak ada yang tempat-tempat favorit yang kemungkinan besar ini sahabat sudah apa ya, pada tahu, pada suka, pada hobi yang ada kopi-kopinya itu ya. Nah kalau berbeda sekali ya dengan yang kita dulu lakukan ya. Jadi kalau tahunya yang dulu itu ngopi ya di rumah, di warung kopi gitu ya. Nah sekarang banyak sekali tempat-tempat untuk nongkrong anak muda di Kota Madiun yang hobinya tuh ngopi. Ada yang suka dengan yang di jalan gitu ya, di gerobak itu ada juga. Di tempat-tempat yang mungkin agak adem, AC-nya ada banyak, ada juga. Ada juga tempat-tempat ya spotnya emang luar biasa, hanya tempat ngopi juga ada ya. Dan menariknya tempat ngopi ini yang sekarang ya ini juga punya suasana yang macam-macam sahabat ya. Ada yang suka tempat tenang, cocok untuk baca atau kerja. Ada yang lebih suka tempat ramai supaya bisa ngobrol dan ketemu temannya. Ada yang punya spotnya itu di trotoar jalan, lihatnya pemandangannya itu bukan alam ya, atau juga mungkin air, bukan hijau-hijauan pohon, tapi kendaraannya lalu lalang juga ada. Ada juga yang apa ya, yang cuma melihat aktivitas orang lewat juga ada ya. Nah ini buat sebagian anak muda, ngopi ini juga salah satu menjadi momen yang sangat apa ya, sangat menjadi rutinitas ya, dari pagi sekolah atau mungkin kuliah atau juga kerja. Nah setelah itu siang hari setelah mereka pulang dari sekolah, pulang dari kerja, pulang dari ke kampus, nah ini biasanya antara siang dan sore ya, ini mereka lakukan dengan ngopi, duduk santai, ngobrol dan menikmati kopi. Jadi sebenarnya yang dicari bukan cuma kopinya, ada cerita yang ditunggu atau juga yang berbagi cerita dengan teman-temannya, ada juga suasananya dan waktu itu biasanya tidak sendirian, ada banyak temannya, ada juga mungkin berduaan dengan kasihnya, ada juga yang ngobrol berang apa ya 5, 6, ada juga yang 2, ada 3. Nah kalau kamu sendiri kemana kalau ngopinya? Di rumah, di kafe, atau di mana? Itu tinggal sahabat yang tahu ya. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, kita masih di program acara kami di Sweet Memories ya. Masih ada banyak lagu-lagu yang kita hadirkan lagi. Dan tentunya masih ada OO yang temani semuanya ya, sampai penghujung program acara kami yaitu di jam 3 sore. Nah untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: The best music every time, every day.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun kembali. Sahabat ya, masih di program acara kami di Sweet Memories untuk siang hari ini. Dan masih ada OO yang temani semuanya sampai nanti tuntas program acara kami, yaitu di jam 3 sore nanti. Kembali untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam, kita masih tunggu kebersamaannya ya, di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Tadi sudah ada yang sudah hadir. Ada Mbak Niken juga, selamat siang dulu untuk semuanya. Ada kirim salam buat siapa ini? Ada Mbak Winda, ada Bu Sukasihati, ada juga untuk Mbak Wulan, dan juga semua pendengar lama yang tidak pernah dengar lagi suaranya. Semoga tetap sehat dan semangat juga ya. Kemudian juga untuk sahabat semuanya yang saat ini baru bergabung di 93 FM. Harapan kami semoga terhibur dengan lagu dan juga informasi yang kita sampaikan di siang hari ini. Baik, ada yang hadir, kita terima dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, halo, halo, halo, selamat siang, Mas O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Winda, apa kabarnya?
1: Ya, kabarnya baik, Mas O.
0: Kenapa?
1: Banget takut, Mas O. Ambo gitu,
0: kenapa?
1: Siaran yo kabar-kabari gitu.
0: Loh. Siang kabar-kabar, kalau makan kabar-kabar, kalau yang lainnya jangan kabar-kabar gitu.
1: Oh, kalau makan enggak kabar-kabar.
0: Enggak usah.
1: Kalau siaran yo kabar-kabar gitu. Biar kita bisa ketemu
0: gitu ya.
1: Lewat udara gitu loh, Mas.
0: Iya, baik-baik. Kabar sehat ya, Bu Winda ya?
1: Alhamdulillah baik, Mas. Duitku yo akeh pancet, Mas. Dete oke, kepengin apa-apa ya bisa keturutan ae.
0: Aduh, ini coba kalau pendengar yang lain dengar ini ya, Bu Winda ini bagaimana renyahnya beliau ini. Ini enggak punya rasa sedih loh, sahabat ya.
1: Ngapain mikir yang sulit-sulit?
0: Iya, walaupun oh iya, walaupun tanggal 31, tanggal 30 malam Jumat Kliwon. Malam Senin legis, pokoknya enggak pernah sedih nih orangnya, sukanya guyon terus ini ya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Pokoknya gini loh, Mas ya. Kalau ada, kenapa? Kita syukurin, kalau kita enggak ada ya kita usaha gitu aja.
0: Oh, gitu. Ya boleh, harusnya gitu ya. Enggak ada ya sudah, kita berdoa lagi,
1: ya,
0: berusaha
1: kalau
0: lagi.
1: Ya kita usaha dong. Ya jangan terus sudah diem aja, sapa yang baik.
0: Bu Winda. Sering ketemu dengan siapa? Mbak Titin juga ya?
1: Gimana?
0: Sering ketemu dengan siapa? Sahabat-sahabat yang lainnya juga ya?
1: Oh, salam-salam gitu ya?
0: Enggak, maksudnya sering ketemu kah yang di dekatnya jenengan itu, sering ketemu enggak?
1: Enggak.
0: Lo enggak ketemu?
1: Ya wong aku itu enggak mau ketemuan lah.
0: Enggak pernah ketemuan sama ini siapa?
1: Sama sekali babar pisan bulan.
0: Oh ya, memang ini ya, ketemunya di radio saja ya.
1: Pokoknya ya, ketemuannya di radio aja, Mas.
0: Oh, ada Teh Lilis itu enggak pernah ketemu juga?
1: Enggak.
0: Oh, sama
1: RHS ae aku.
0: RHS.
1: Pokoknya cocok aja.
0: RHS itu kayak namanya kertas ya, RHS.
1: Ya kan kertas toh, RHS.
0: Ya. Lagunya oke. Ya, boleh nanti didengarkan saya siang hari sekarang jam 11 sampai jam 3 sore nanti.
1: Terus
0: ya pokoknya itu jadi kalau
1: tiap hari ya.
0: Ya, tiap hari kalau cari saya jangan malam, sudah enggak ada malamnya. Malamnya ada yang lainnya.
1: Makanya kan aku bingung ya, bukannya bingung tapi bingung. Nyari Mas O neng
0: di. Lanjutan cari di parkiran juga enggak ada, parkiran sepeda motor juga saya enggak ketemu.
1: Di pasar besar itu ya gak ada loh.
0: Gak ada. Saya kalau malam
1: ya, kita jualan apa gitu loh, ya gak ketemu.
0: Bu Winda, ini lagunya apa yang mau diputar ini? Lagunya barat loh ya. Saya mau cari campur sari.
1: Lagu ya kurang anu loh. Wah, ini apa dasar lagu
0: barat? Loh, emang programnya barat, tapi kalau lafalnya jenengan itu kan mesti salah-salah atau pokoknya yang enak aja ya, dan saya putarkan, soalnya saya ketiknya bingung nanti.
1: Ini jadi acaranya lagu Manca.
0: Iya, Manca.
1: Sweet Memories. Kita dengan bagian Manca.
0: Siap, ya, bagian Manca. Nanti saya nanti kalau ada waktu diselingi ya, ada keroncong, ada campur sari gitu ya.
1: Popnya yang enggak ada tuh.
0: Popnya ya nanti ada yang pop kenangan gitu, nanti kita hadirkan juga boleh gitu ya.
1: Oh gitu, pop baru.
0: Ya enggak, pop-popnya yang pop lama.
1: Pop-popnya pop lama.
0: Kalau pop baru belum dikarang.
1: Oh gitu. Yang penting enggak pop ice.
0: Enggak. Wajar lagunya nanti aja ya. Salamnya untuk siapa nih?
1: Sayu Samuel.
0: Tulisannya
1: piye? Salam kangen lah.
0: Jeneng.
1: Kita kangen-kangenan, Jo.
0: Enggak boleh lama-lama, jangan nanti yang di belakangnya banyak ini. Jeneng nanti minta lagunya Sayu Semi, saya bingung nulisnya itu loh, Sayu Semi.
1: Ya mudah lah, nulis. Ya mudah, Sayu Semi. Kan kita baru ketemuan, jadi ya Sayu Semi gitu loh, Mas. Bercanda ya, Mas, ya. Kalau gak ketemu kita kan gak bisa bercanda toh.
0: Iya.
1: Biar awet sehat, Mas.
0: Say you dan say me.
1: Apa itu awet muda juga. Oh, kalau nanti kita awet sehat kan otomatis awet muda kan.
0: Ya boleh.
1: Itu. Pokoknya yang penting happy ya, Mas.
0: Oke,
1: okay,
0: boleh.
1: Nah ini salamnya tak semuanya kabeh aja ya. Khusus jenengan naik.
0: Ya nanti dipanggili besok semuanya hadir ya nanti di siang hari ya.
1: Insya Allah aku tak halu-halu ya.
0: Ya boleh.
1: Aku untung aku. Tak tektur-tektur Mas, oh siaran kan gitu. Apa ini suaranya dilangi?
0: Apanya?
1: Ya udah.
0: Dah. Kan
1: berarti radioku.
0: Oh, ya itu
1: sih. Hilangan. Ya pokoknya salam buat semuanya kabeh. Buat penjenengan, selamat bertugas ya Mas. Oh ya.
0: Siap, baik. Terima kasih Bu Winda.
1: Sehat tetap semua karya berhasil buat kita semuanya. Sukses selalu bahagia bersama keluarga.
0: Oke, baik.
1: Dan maaf banget ada kata-kataku yang enggak berkenan jadi penjenengan. Terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Oh, aku tak pamit dulu. Ya nanti kalau ada barang-barang aku yang ketinggalan tolong dirawat ya Mas.
0: Mah, sandal jepit sisian aja dirawat mah aku.
1: Nah itu di toko gak ada ya. Itu kenang-kenangan dari jenengan loh Mas Yo sisian. Ya udah.
0: Gitu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Dadah.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Winda. Aduh, sudah ketemu ya sekarang ya. Ya baik sahabat, tentunya untuk siang hari ini bagi sahabat yang mau hadir ya silakan ya, kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya, bisa di WA juga bisa di 081-556-451-817. Nah kalau kita berbicara masalah umur sahabatnya, namanya umur tuh gak ada yang tahu, tapi bagaimana caranya kita untuk selalu menjaga badan kita, tubuh nih, supaya terus sehat, selalu panjang umur, selalu banyak berkah. Nah ini ada beberapa tips ya kalau sahabat ini yang dilakukan, terutama juga kalau sahabat ini sudah mendekati usia usyur gitu ya. Usia usyur ini dimana kalau kita tuh sudah mulai apa ya, boleh dikatakan umur sudah 50-an tahun gitu ya. Jadi gak mudah lagi. Nah karena itu kita juga yang namanya lupa itu selalu ada. Ada juga nya misalkan nih kayak ini kemarin ada nih ya, kacamata udah dipakai dicari-cari. Gak taunya sudah nyandal di telinga dicari lagi. Nah tapi itu namanya pertanda bahwa kita itu sudah mulai apa ya, penurunan daya ingat gitu ya. Sebenarnya kita masih ingat ya, kita mau bingung. Tapi kita kadang mau mengungkapkan apa yang kita sampaikan itu juga bingung juga gitu ya. Antara apa ya, ucapan dan juga pikiran itu kadang gak sama, gak nyambung. Apa yang kita lakukan itu apa, yang kadang kita pikirkan itu apa. Nah ini ada beberapa hobi yang sangat menarik ketika itu kita mendekati usia usyur untuk bagaimana caranya kita selalu bisa membuat badan kita itu selalu segar ya. Artinya kalau umur gak bisa dibuat segar jadi diungkret jadi 17 tahun gak bisa. Tapi umur tetap umur ya. Tapi yang pasti ini kegiatan yang bisa membuat kita itu hobi kita ini bisa membuat kita itu selalu segar dan fresh terus ya gitu ya. Kayak Bu Nani tadi ya. Nah yang pertama adalah jalan kaki. Ini sederhana sekali. Semua orang punya kaki ya. Tapi kalau artinya ada yang punya hobi jalan kaki, ada yang enggak, nah ini kita selalu usahakan bagaimana caranya kita itu untuk selalu berjalan kaki. Walaupun kita enggak di tempat yang apa ya, terbuka, misalkan kita di alun-alun atau mungkin di Madiun, tidak ya, tapi mungkin juga di rumah, di halaman kita sendiri atau juga di tetangga kita jalan kaki yang bisa kita lakukan. Nah, itu juga sudah membuat tubuh kita jadi semakin sehat gitu ya. Nah berikutnya adalah dengerin atau juga bermain musik ya. Kalau sahabat punya hobi yang namanya musik ya, aduh itu sangat luar biasa ya. Jadi kadang kita tuh kalau punya gitar, kita main gitar tuh nyanyi-nyanyi ya. Jadi ada pelepasan hormon yang sedih menjadi hormon senang ya. Sebenarnya kalau kita memetik gitar atau juga main yang lainnya itu dengan lagu-lagu yang mungkin lagu itu biasa kita lakukan kita sedih ya. Ada juga yang lagu sekarang itu fotomu brur gitu ya. Ada juga kisah sedih di malam ini gitu. Jadi itu lagu-lagu yang memang sedih ya, tapi saya yakin kalau sahabat itu menyanyikan lagu itu bukan berarti saat itu atau lagi sahabat itu hatinya galau, enggak ya. Tapi kadang yang namanya lagu itu mencerminkan kita gitu ya. Ya. Ini lanjut lagi ada membaca. Membaca itu sangat hobi sekali ya. Jadi kita selalu ingat ya. Baca-baca itulah baca novel, baca buku apapun ya. Ataupun kalau di sahabat ini di tempat kos-kosan. Biasanya kalau dulu saya kos itu yang saya cari adalah buku nasi itu adalah dari Quran. Nah, setelah nanti nasinya habis, Qurannya kita baca gitu. Kadang Quran kena sambele, kadang dicari lanjutannya kemana, itu gak ada, soalnya terbatas ya, terbatas Qurannya. Berikutnya ada berkebun. Ini kalau punya sahabat apa ya, suka apinya berkebun, punya lahan ya, tapi kalau gak punya lahan ya dicari, misalkan pakai botol minuman beras, bekas air mineral itu ya, kita lubangi atasnya, bawahnya dilubang juga, kita tanami misalkan tomat, lombok, semuanya ya. Jadi ini bagaimana caranya kita untuk bisa berkebun aja gitu ya. Jadi gak perlu berkebun tuh tanah 2 hektar, 3 hektar gitu ya masuk. Malah kita capek itu nanti ya. Jadi ya, dicari ya solusinya seperti apa. Berikutnya adalah melukis atau menggambar. Ini aduh, saya memang kadang tuh apa ya, sangat mengacungkan jempol buat orang-orang yang suka hobinya menggambar. Jadi ketika dia ada sesuatu yang mungkin pengen dipoles di apa namanya di kanvas itu sangat berarti ya. Jadi kadang bagi para pencinta gambar, yang namanya menggambar atau gambar itu kan sesuatu yang apa ya boleh dikatakan itu bisa menjadi idenya atau juga mungkin apa yang disampaikan itu ada ya. Jadi kayak sepertinya foto juga ya, foto itu adalah sesuatu gambar yang mempunyai jiwa, mempunyai suara, mempunyai karakter ya. Jadi apa yang disampaikan itu ada ya, jadi punya karakter seperti itu. Jadi silakan kalau sahabat itu punya hobi menggambar, lakukanlah kalau

fotografi tadi sudah, ada juga nongkrong ke kafe, ini juga bisa. Ada juga yang menulis dan menari juga serta jalan-jalan. Nah, ini banyak cara di mana kita tuh sekedar hobi tapi juga ternyata bisa membuat tubuh kita tuh jadi enak, relax ya. Jadi kalau sahabat punya hobi semacam ini tadi yang saya sebutkan, lakukan terus sahabat ya. Jangan bosan ya, karena satu ini adalah untuk apa ya? Untuk relaksasi kita, kedua supaya kita tuh tidak pikun katanya gitu ya. Jadi kalau umur itu boleh bertambah, tapi jangan sampai rasa penasaran itu ikut pensiun ya. Nah, ternyata ada tadi hobi-hobi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi paling tidak kita mulai dari jalan kaki atau dengerin musik atau membaca, berkebun, melukis, memasak, fotografi, ada juga menari atau jalan-jalan. Itu semuanya sahabat bisa pilih salah satu di antaranya itu, atau juga semuanya boleh. Tergantung sahabat bisa melakukan apa tidak ya. Ya baik, kita kembali lagi untuk lagu-lagu tadi ya. Tadi sudah saya hadirkan Say You Say Me. Ini logatnya weh asli ini orang Jawa. Saya jadi bingung nulisnya Say You Say Me. Tapi ini ya yang diminta oleh Bu Winda tadi. Semoga terhibur. Dan juga untuk sahabat semuanya yang saat ini masih merapat di 93 FM ya. Semoga terhibur juga. Dan silakan nanti yang mau hadir atau juga mau salam-salam. Masih kita tunggu bersamanya. Masih ada OO di Sweet Morris.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Kementerian Kehutanan memaparkan perkembangan sejumlah titik panas atau hotspot terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dikutip dari media Kompas, Ristianto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri mencatat jumlah hotspot atau titik panas turun menjadi 567 atau berkurang 121 titik berdasarkan data Siponggi Kemenhut per Sabtu 12 September 2026. Dipaparkan sejumlah titik panas yang ada di 6 provinsi prioritas. Dijelaskan, hotspot merupakan lokasi yang menunjukkan suhu permukaan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya berdasarkan hasil deteksi sensor satelit.

0: Now, you are listening 92 FM.
1: Loh, bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, le? Aku ada yang kali. Peteng kue seloro lho, le?
2: Walah, bah, bah. Kok yang dadak yang kali? Ini ku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB yang kali, yo, le?
3: Yang betul sah, toh, bah, bah. Jaman yang

0: cinta budi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Yo aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
4: Flash News. Flash News.
5: Flash News. Sahabat Suara Madiun, kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka bagi siswa SMA, SMK, dan sekolah khusus negeri maupun swasta di Provinsi Banten kembali digelar pada Senin 14 September. Dikutip dari Media Kompas, sebelumnya pemerintah Provinsi Banten telah mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring sejak Senin 7 September akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Jamaluddin, mengatakan KBM tatap muka kembali diterapkan setelah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau telah menurun. Selain aktivitas gunung api yang menurun, keputusan mengembalikan KBM tatap muka juga didasarkan pada hasil pemantauan kualitas udara. Jamaluddin menambahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebelum memutuskan mencabut PCC. Ditambahkan pula, meski KBM kembali dilakukan secara tatap muka, meminta siswa dan pihak sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan terutama pada saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Terima kasih telah menyimak Flash News di

Baik, sahabat, kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara Fit More harus kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengar ke program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga gelombang yang sama di LPPL Radio Saramadun. Akhirnya saya OO harus undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat siang dari Kota Merdeka dan sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
3: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
5: Mari.
4: Utamakan bahasa Indonesia.
5: Lestarikan bahasa daerah.
4: Pelajari bahasa asing.

0: BPL Radio Suramadu.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter, no. Wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Oh alah, iya kayak gini ki. Tanjowo kabeh tidak eh?
5: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-neki aman tenan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
4: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini, 14 September 2026 bersama saya Satrio BP. Informasi pertama dari Reza Desti Suara Ngawi, Damkar Ngawi dapat 6 miliar rupiah. Bakal beli 2 mobil pemadam dan water supply.
5: Damkar Ngawi dapatkan 6 miliar, bakal beli 2 mobil pemadam dan water supply. Keterbatasan armada Damkar Ngawi bakal mendapat suntikan anggaran. Pemkab Ngawi menyiapkan 6 miliar dalam perubahan APBD 2026 untuk membeli 3 kendaraan baru sekaligus melengkapi peralatan pemadaman dan perlindungan petugas. Rencananya anggaran tersebut digunakan untuk membeli 2 unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas masing-masing 4.000 liter. Selain itu, 1 unit mobil water supply berkapasitas 5.000 liter juga masuk daftar belanja. Kepala Satpol PP Ngawi, Peggy Yudus Bekti mengatakan, penambahan armada dan perlengkapan Damkar Ngawi sudah sangat mendesak. Terlebih frekuensi kebakaran selama musim kemarau cukup tinggi dan beberapa kejadian terkadang berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Saat ini Pol PP Ngawi tengah menyiapkan dokumen perencanaan sebelum proses pengadaan dilakukan. Beliau juga mengatakan, saat ini kami sedang siapkan dokumen perencanaan sebelum tender melalui bagian pengadaan barang dan jasa. Tak hanya kendaraan, sebagai anggaran Damkar Ngawi juga direncanakan untuk melengkapi sarana pendukung, di antaranya selang pemadam serta alat alat pelindung diri atau APBD bagi petugas. Permajaan tersebut menjadi sangat penting karena melihat kondisi sarana pemadaman yang tersedia saat ini. Dari 4 unit mobil pemadam yang dimiliki, hanya 3 unit yang dapat beroperasi. Dalam sidak itu, Dewan menemukan sejumlah sarana dan perlengkapan dalam kondisi memprihatinkan, serta dinilai tidak layak dipakai. Melalui alokasi 6 miliar dalam perubahan APBD Ngawi, Pemkab Ngawi berharap kapasitas penanganan kebakaran dan penyelamatan dapat diperkuat, terutama ketika terjadi beberapa insiden dalam waktu yang berdekatan. Riza Desti, Suara Ngawi.
4: Selanjutnya, menuju Persada Blitar, Oza Ahmad mengabarkan pelestarian penyu dan ekosistem laut terus digalakkan Pemkab Blitar lepas 100 tuki di Pantai Jolosutro.
6: Upaya menjaga kelestarian penyu dan ekosistem laut terus dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar. Sebanyak 100 ekor tuki dilepas liarkan ke laut dalam kegiatan konservasi yang digelar di Pantai Jolosutro, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Kegiatan itu dihadiri Bupati Blitar Yanto, Wakil Bupati Blitar, serta jajaran Forkopimda. Pelepasan tuki dilakukan secara simbolis dengan mengembalikan anak penyu ke habitat aliminya di kawasan pesisir Jolosutro. Bupati Blitar Yanto menyampaikan kegiatan pelepasan tuki menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem pesisir dan juga keberlangsungan populasi penyu. Menurutnya, upaya konservasi tidak cukup hanya dengan melepas tuki ke laut. Perlindungan habitat serta keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk memastikan penyu dapat berkembang secara berkelanjutan. Bupati Rianto menambahkan, kawasan Pantai Jolosutro memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan konservasi sekaligus edukasi lingkungan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga pihak terkait perlu terus diperkuat. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
4: Kemudian bersama Reni Kristi, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, pekan ke-12 penataan infrastruktur telekomunikasi Nganjuk, tim gabungan cabut 35 tiang liar di Jalan Imam Bonjol, total 120 tiang tak berizin berhasil ditertibkan.
7: Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama tim gabungan dan penyedia layanan internet terus memperkuat penataan infrastruktur telekomunikasi. Memasuki pekan ke-12, penertiban difokuskan pada pencabutan tiang liar tak berizin di sepanjang Jalan Imam Bonjol. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mencabut 35 tiang tak berizin. Dengan tambahan ini, total tiang liar yang telah ditertibkan sejak program dimulai mencapai 120 tiang. Kepala Bidang

0: aplikasi informatika dan persandian Diskominfo Nganjuk Asfandi Miftakul Yakin menegaskan penindakan dilakukan untuk menciptakan tata kota yang rapi, tertib dan aman bagi masyarakat. Pemkab Nganjuk juga mengingatkan penyedia layanan internet dan pemilik utilitas kabel agar mematuhi aturan serta mengedepankan konsep berbagi infrastruktur, sehingga tidak terjadi penumpukan tiang baru yang dapat mengganggu pejalan kaki maupun membahayakan pengguna jalan. Penertiban akan terus dilanjutkan ke sejumlah ruas jalan protokol lainnya. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan selanjutnya dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo mengabarkan launching aplikasi Simpatuh BosPay dan sosialisasi sistem monitoring dan pendampingan berbasis kepatuhan BosPay.
2: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin meluncing aplikasi Simpatuh BosPay, yakni sistem monitoring dan pendampingan berbasis kepatuhan pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan di Pendopo Kungasarumku Sumaning Bangso. Aplikasi Simpatuh BosPay merupakan gagasan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Launching ditandai dengan penyerahan sertifikat hak cipta dari Kemenkumham kepada Kabid Pembinaan SMP UUN Sancahwa Hindrayana Sukma serta penekanan tombol bersama PLT Bupati Tulungagung Sekda dan Dinas Pendidikan. PLT Bupati menegaskan pendidikan adalah investasi masa depan yang harus dikelola transparan, akuntabel dan berdampak langsung ke peserta didik yang menyambut baik Simpatuh BosPay karena dapat memperkuat monitoring pembinaan dan pendampingan ke sekolah. Kepala sekolah juga diminta aktif memahami dan mengarahkan penggunaan dana BosPay tidak hanya diserahkan ke bendahara. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Lalu kita bergeser ke Mahardika Kota Blitar. Kinananisa mengabarkan program Karya Mas di Kelurahan Sukorejo sasar infrastruktur lingkungan mulai saluran air hingga pavingisasi.
3: Genangan air yang kerap muncul saat musim penghujan menjadi salah satu persoalan yang diatasi warga Kota Blitar melalui program Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan atau Karya Mas. Salah satunya di Jalan Jati, Gang 5, Kelurahan Sukorejo. Melalui program ini, warga memilih meningkatkan kapasitas saluran air dengan menambah kedalaman dan lebar saluran sekaligus memperkuat konstruksinya. Pekerjaan ini diharapkan mampu menampung debit air lebih besar dan mengurangi resiko saluran ambrol maupun air meluber saat musim penghujan. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin saat memantau lokasi pengerjaan Sabtu lalu mengatakan, Karya Mas merupakan program yang ditujukan. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin saat melakukan monitor di lokasi pengerjaan mengatakan, Karya Mas merupakan program yang ditujukan dan dikelola masyarakat dengan pendampingan pemerintah daerah. Karena itu jenis kegiatannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
4: Meninjau program Karya Mas, program ini seperti yang seringkali saya sebutkan, dulu di zaman Pak Jarot bernama Blok Grand, di zaman Pak Santoso bernama The Grand.
5: Sementara itu, Freddy Hermawan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar menambahkan,
3: di wilayah Kelurahan Sukorejo terdapat 5 titik pengerjaan fisik meliputi pembenahan saluran air, pembenahan jalan berlubang, dan pavingisasi. Seluruh proyek dikerjakan selama 130 hari sejak 14 Agustus 2026. Irana Nisa, Mahardika FM.
1: Kali ini bersama Suci Avandi, Suara Pasuruan, RSUD Grati, gelar bakso screening kanker payudara dengan teknologi ABUS.
6: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Grati melaksanakan bakti sosial Baksos deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan teknologi 3D ABUS Automated Breast Ultrasound Kamis 10 September 2026. Total, ada 75 pasien yang telah terdaftar sebagai peserta Baksos yang dimulai sejak 2 sampai 12 September 2026. Direktur RSUD Grati Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, sampai dengan hari ini, total sudah ada 25 pasien yang telah mengikuti deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan ABUS, sedangkan sisanya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dijelaskan Dian, kegiatan deteksi dini dilakukan di ruang pemeriksaan yang telah disiapkan, di mana penggunaan ABUS memiliki banyak keunggulan, di antaranya tanpa radiasi lantaran menggunakan gelombang ultrason. Selain itu, penggunaan teknologi ABUS dapat mendeteksi kanker dengan peningkatan 35,7% dibandingkan hanya dengan mamogram serta waktu pemeriksaan singkat dan memberikan rasa nyaman kepada pasien.
7: Sekitar 75 pasien sudah terdaftar, cuma memang pelaksanaannya bertahap. Sampai dengan saat ini ada sekitar 25 yang sudah dilaksanakan pemeriksaan ABUS ini. Sudah punya alat ini dan alhamdulillah kita dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat juga terkait dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara dengan alat kami yang terbaru. automatic breast ultrasound yang memang sensitivitasnya untuk pemeriksaan deteksi dini ini sangat bagus.
6: Dengan digelarnya deteksi dini kanker payudara, Dian mengimbau masyarakat untuk lebih aware pada kondisi kesehatannya, khususnya pada perempuan yang lebih rentan terkena penyakit. Suci Avandi, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Sekarang kita berlanjut ke Suara Gresik. Reporter Iza mengabarkan, Festival Budaya Plaretan Sukorame Gresik, Sekda Gresik dorong pemuda lestarikan identitas daerah.
8: Festival Budaya Plaretan Sukorame, Kecamatan Gresik berlangsung meriah Sabtu 12 September 2026. Mengusung tema Harmoni Budaya, Generasi Berdaya, ratusan warga mengikuti kirab gunungan tumpeng pleret, diiringi dengan lantunan selawat yang menggema di sepanjang jalan. Sekretaris Daerah Gresik Ahmad Wasil Miftahur Rahman mengapresiasi keguyuban warga sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut menjaga dan melestarikan budaya lokal. Menurutnya, regenerasi menjadi kunci agar tradisi tidak tergerus modernisasi. Sementara itu, tokoh budaya Kris Aji menjelaskan pleret berbahan dasar beras yang memiliki filosofi sebagai simbol kehidupan dan keberkahan. Festival ini juga dimeriahkan pentas seni, musik patrol, fashion show batik pleretan, bazar UMKM hingga permainan tradisional. Saya Iza, Suara Gersik melaporkan.
1: Selanjutnya bersama Kiki Desilia, Suara Madiun, terima kunjungan FBM, PLT Wali Kota Madiun apresiasi semangat kerukunan lintas agama dan suku.
9: Forum Beda Tapi Mesra atau FBM di Balai Kota Madiun Sabtu 12 September. Forum ini mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan suku. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus mengenalkan keberagaman dan kerukunan yang terjaga di Kota Madiun. PLT Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kedatangan FBM ke Kota Madiun. Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan pengalaman baru bagi para anggota FBM sekaligus menjadi ruang untuk melihat secara langsung kehidupan masyarakat yang beragam di Kota Madiun. Menurutnya, FBM merupakan forum yang keberadaannya patut diapresiasi. Diharapkan berbagai aktivitas yang dilakukan FBM dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tidak hanya di Kota Madiun, tetapi juga di Surabaya dan daerah lainnya di Jawa Timur. Kunjungan FBM turut didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur, Edi Suprianto. Ia mengapresiasi kedatangan rombongan sekaligus menyambut baik kegiatan yang membawa semangat kebersamaan lintas agama dan suku. Rangkaian kegiatan FBM yakni merupakan perjalanan religi ke sejumlah tempat ibadah di Kota Madiun. Rombongan mengunjungi beberapa lokasi mulai dari Kelenteng, Gereja Cornelius hingga Masjid Agung Madiun. Perjalanan ini menjadi kesempatan bagi FBM untuk melihat secara langsung keberagaman kehidupan keagamaan di Kota Madiun yang berjalan berdampingan. Silaturahmi lintas agama dan suku diharapkan semakin memperkuat persatuan serta kerukunan masyarakat di Jawa Timur. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
1: Demikian Sobat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satrio PP, sampai jumpa.
10: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
11: Cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat sore sahabat Suara Madiun, senang sekali kembali lagi di Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian barengan sama Sukma yang hari ini hadir lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di 15.20. Tentunya di kesempatan kali ini temannya di hari Senin ya, di tanggal 14 September 2026. Dan kita akan bersama-sama sampai di jam 8 malam nanti untuk menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan, ada lagu Indonesia maupun mancanegara. Silakan yang mau gabung, kita tunggu di 081 556 451 817.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.

0: Wih, dalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing ndelok. Heh, nyapa we dek, aja coret-coret ning kono.
3: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
4: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547 Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat sore semuanya, apa kabar?
1: Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua.
0: Hari ini semoga aja semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Sehat walafiat, gak ada yang lagi sakit, gak ada yang lagi males-malesan.
1: Iya, betul.
0: Karena ini hari Senin. Hari Senin kabarnya menjadi hari yang baik untuk mengawali segala sesuatunya. Maksudnya di pekan ini ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau hari Senin ini berjalan dengan baik, ya ke belakang-belakangnya pasti
1: pasti ya, aman ya.
0: Iya, pasti insya Allah semuanya aman. Ya deh, yang pasti balik lagi tetap barengan sama Rian dan juga
1: Sukma di sini.
0: Sampai di jam 8 malam nanti. Dan oh ya, kalau ngomongin cuaca di Kota Madiun saat ini, tadi sempat mendung ya.
1: Nah,
0: cuman ada bau-bau apa katanya, kalau orang sini bilang tuh ampo.
1: Ampo ya.
0: Jadi bau, pertama bau, kali tanah itu kena air hujan, gitu. Baunya tuh khas banget. Enggak tahu. Jadi di arah mana iya, makanya enggak jadi. Ya deh, yang pasti apapun yang diberikan oleh Tuhan itu ya pastinya harus disyukuri ya. Dikasih betul. Panas bersyukur, dikasih hujan bersyukur, dikasih dingin bersyukur. Ya itu cara kita untuk apa ya istilahnya
1: menikmati
0: apa yang sudah diberikan. Oke? Okay? Yaudah deh, ya pasti jangan kemana-mana ya. Sampai di jam 8 malam nanti.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
3: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
1: Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
4: Hei, minggir se.
1: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
5: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui bah, sembarangan eh. Wang aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Kompetisi menjadi bagian penting dalam memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet muda di Kota Madiun. Oleh karena itu, pembinaan sejak usia dini perlu diikuti dengan pertandingan yang berkelanjutan agar kemampuan serta pengalaman atlet muda semakin terasa. Hal itu disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat menutup Tridharma Cup 2026. Menurutnya, pembinaan menjadi kunci utama dalam menyiapkan atlet berkualitas di masa mendatang. PLT Wali Kota Madiun menambahkan atlet dari jenjang SD, SMP hingga SMA perlu terus dikawal. Terlebih, masih banyak kompetisi yang dapat menjadi wadah bagi para atlet muda untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding sampai akhir tahun. PLT Wali Kota Madiun juga menilai Tridharma Cup dapat menjadi pemicu bagi klub-klub lain di Kota Madiun untuk menyelenggarakan kegiatan serupa. Ia berharap makin banyak klub yang aktif menggelar kejuaraan, makin terbuka lebar pula kesempatan bagi para atlet untuk berkembang. Sebagai informasi, Tridharma Cup 2026 mempertandingkan kategori SMA dan SMP, baik putra maupun putri. Pada kategori SMA putra, juara pertama diraih SMA Negeri 2

0: Kota Madiun dan juara kedua SMA Negeri 5 Kota Madiun. Kategori SMA Putri dimenangkan SMA Negeri 2 Kota Madiun, disusul SMA Negeri 1 Kota Madiun sebagai juara kedua. Untuk kategori SMP Putra, juara pertama diraih SMP Mitra Harapan dan juara kedua dimenangkan oleh SMP Negeri 1 Kota Madiun. Sedangkan kategori SMP Putri, juara pertama diraih oleh SMP Negeri 3 Kota Madiun dan juara kedua diraih oleh SMP Mitra Harapan. Pemkot Madiun terus mendorong jajaran perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan memastikan berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara tepat. Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam rapat dinas pejabat di ruang 13 Balai Kota Madiun. Rapat dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, didampingi Sekda Kota Madiun Sukodwi Handiarto. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD, serta kelurahan. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menekankan bahwa orientasi kerja pemerintah tidak semata-mata menyelesaikan pekerjaan administratif. Lebih dari itu, setiap jajaran diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat. Untuk itu, evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan, tetapi juga perlu diperkuat dengan kondisi faktual di lapangan. Khusus di tingkat kelurahan, lurah didorong lebih aktif turun dan melihat langsung berbagai persoalan di wilayahnya. Ia berharap pola tersebut dapat semakin memperkuat koordinasi antara kelurahan, kecamatan, hingga OPD. Persoalan yang ditemukan di lapangan dapat menjadi data awal untuk kemudian dikoordinasikan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta perencanaan masing-masing perangkat daerah. Lewat rapat dinas tersebut, Pemkot Madiun juga mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, berbagai persoalan diharapkan dapat lebih cepat teridentifikasi dan mendapatkan tindak lanjut. Pemerintah Kota Madiun terus mendorong peningkatan kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat memimpin apel pejabat di Balai Kota Madiun. Dalam kesempatan itu, PLT Wali Kota menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas. Setiap pejabat dan perangkat daerah diharapkan mampu bekerja secara optimal, profesional, serta memahami kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tugas pemerintah tidak hanya berkutat pada pekerjaan administratif di kantor. Pejabat juga perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan begitu, kebijakan maupun tindak lanjut yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran. Turun ke lapangan juga menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan. Persoalan yang ditemukan secara langsung dapat segera dipetakan, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Lebih lanjut, PLT Wali Kota juga mengingatkan agar seluruh pejabat menjaga konsistensi dalam menjalankan tugas. Kedisiplinan, kecepatan merespons persoalan, serta kualitas pekerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan pelayanan publik. Melalui apel tersebut, seluruh jajaran Pemkot Madiun diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan meningkatkan kinerja. Pemerintah hadir bukan hanya untuk menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata.
1: Madiun Running Fest atau MRF 2026 sukses digelar. Event yang mengambil start dan finish di kawasan Stadion Wilis Kota Madiun itu diikuti sekitar 1.400 peserta. Tak hanya dari masyarakat Kota Madiun, peserta juga datang dari berbagai daerah sekitar. Bahkan, atlet-atlet lari hingga Putri Indonesia 2002 juga turut memeriahkan gelaran. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang turut hadir pun mengapresiasi panitia dan berharap event bisa menjadi agenda rutin ke depan. Olahraga lari memang cukup diminati. Pasalnya, mudah dilakukan. Tak perlu banyak skill seperti olahraga permainan. Dari tahun ke tahun, penggemarnya juga terus bertambah. Hal itu terbukti dari hadirnya event lari yang nyaris selalu diikuti banyak peserta. Karenanya, hadirnya event olahraga lari tak sekedar memberikan dampak kesehatan, tetapi juga memberikan manfaat lain seperti promosi daerah, wisata, hingga ekonomi. Kota Madiun dinilai pas untuk konsep sport tourism tersebut. Pasalnya, terdapat tempat-tempat wisata menarik yang bisa dinikmati. Peserta tidak hanya berolahraga tetapi juga mendapatkan pengalaman wisata. Pemerintah Kota Madiun pun terus mempersiapkan fasilitas dan infrastrukturnya. Seperti sarana olahraga, pengaspalan jalan, hingga pemasangan rambu, dan lain sebagainya. Harapannya, peserta semakin nyaman dan tetap aman, serta dapat menikmati olahraga dan berwisata secara optimal. Terkait Madiun Running Fest, PLD Wali Kota menyebut pemerintah Kota Madiun siap untuk mensupport gelaran-gelaran berikutnya. PLD Wali Kota pun berharap gelaran juga semakin ditingkatkan dengan peserta yang semakin bertambah. Tak heran, semakin bisa untuk mempromosikan potensi daerah secara langsung.
2: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 Cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Kita balik lagi dan kita menuju ke sesi yang keempat ya,
1: ya
0: untuk menuju ke sesi yang kelima
1: ya.
0: Dan tetap di acara yang satu ini masih juga di 15.20. Oke, ya. Jadi yang mungkin hari ini barusan sampai di rumah, selamat datang kembali di rumah. Pastinya seneng banget udah ketemu sama keluarganya
1: ya.
0: Terutama yang baru aja memiliki momongan gitu loh. Rasanya itu kalau punya momongan tuh di rumah, di kantor atau tempat kerja tuh rasanya pengen pulang aja gitu.
1: Iya, buruan pulang.
0: Pengennya ketemu sama si kecil itu. Jadi kalau dia sampai di rumah ya alhamdulillah. Tapi jangan lupa untuk bebersih dulu, sebelum memegang
1: dedeknya
0: si kecil itu ya.
1: Ya biar bersih juga, bersih kan.
0: Ya, dan tetap sehat juga.
1: Bener. Bekas asap rokok itu.
0: Betul.
1: Juga kasihan adiknya.
0: Gitu ya. Dan ya, yang pasti apapun aktivitas hari ini yang dilakukan di rumah ya, aktivitas-aktivitas kecil, tenang aja, kita masih akan menemani sahabat Suara Madiun semuanya dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan ya.
1: Iya, lagu-lagu siapa terbaru
0: tahu,
1: nih.
0: Siapa tahu lagu-lagu ini bisa menjadi mood booster.
1: Iya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Entah apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
1: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wes, ngene lah beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
1: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Duk, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
4: Enggih, Bu.
3: Piye toh, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
4: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis toh, aman-aman.
3: Loh, masa cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran.
5: Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
6: Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya?
3: Nonton apa sih Bu?
4: Kilo Pak, nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Celoan toh Pak, enak yo, tadi Crazy Rich Pak, tuku mobil impor mewah, atasannya gelang koyo ngono wae tak brand luar negeri impor.
3: Bu, iku ngono nggara negara iki kakek utang mergo akeh impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
4: Lah kok iso Pak?
3: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, ya iku sing jenengi devisa. Apa mana jumlahnya akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku Bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
4: Lah, sing bener piye to Pak?
3: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
4: Carane?
3: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
4: Heh, lha apa produk lokal mereka si awakku iki?
3: Alah Bu. Lambine masih piye? Lambine Ibu iki lho.
4: Matur nuwun ya, Yang.
5: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.

0: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.

0: Sahabat Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerti berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae ya, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora di tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho teng Jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Sonyo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk. Iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun ya. Aha. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua.
1: Pamit ya.
0: Iya, enggak kerasa nih gak udah sampai jam 8 malam.
1: Iya.
0: Dan di sini Sukma sama
1: Rian.
0: Iya, mau pamit undur diri ya.
1: Terima kasih untuk semuanya ya, yang sudah bergabung, dan insyaallah besok kita ketemu lagi. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Pramuka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September. Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Sugeng siang tepangaken kulo sastro nyun sewu.
2: Ya ilah mas, hari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
1: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia.
1: Lestarikan bahasa daerah.
3: Pelajari bahasa asing.
4: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
3: The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910.

0: 1910, perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547 Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Kamu yang aku butuhkan.

0: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
0: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
3: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
5: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
4: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
5: Aduh, maaf. Gimana ini?
4: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
5: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
4: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
6: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
5: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
4: Wah, aku baru tahu sih.
6: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah, tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
2: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
3: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
2: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
3: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
2: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
3: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
4: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 September? Beberapa di antaranya adalah 14 September 1910, lahirnya Rasuna Said. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat, 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini, Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Selanjutnya, 14 September 1917, Rusia mengubah konstitusi negara menjadi republik. Rusia secara resmi menjadi negara republik yang sebelumnya sejak tahun 1547, Rusia merupakan negara monarki. Dan pada 14 September 1917, Rusia secara resmi bernama Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Kemudian 14 September 1960, organisasi OPEC didirikan, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi didirikan di Baghdad, Irak. OPEC merupakan organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Namun pada tahun 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importer minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Meski demikian, keanggotaan Indonesia hanya dibekukan hingga pada tahun 2014 secara resmi kembali menjadi anggota OPEC. Selanjutnya, 14 September 2007, Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa. Jepang meluncurkan pesawat luar angkasa pertama mereka ke bulan pada tanggal 14 September 2007. Namanya Selene, singkatan dari Selenological and Engineering Explorer. Selene juga dijuluki Kaguya dalam dongeng Jepang, yang berarti Kaguya adalah nama seorang putri yang berasal dari bulan. Kaguya diluncurkan dari pusat antariksa Tenegashima, sebuah pulau sekitar 1000 km selatan dari pusat ibu kota Tokyo, Jepang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: deh.
1: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30. Pak, hoi pak, bukain dong.
3: Sabar Neng, ini mau dibukain.
2: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
3: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
2: Hah, masa sih pak?
3: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
2: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
3: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
2: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
3: Auto beres dah. Nih, ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
2: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
3: Nah gitu dong, by the best tuh.
4: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

0: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM. Suara Madiun 93 FM.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Suara Madiun 93 FM.
7: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
0: Suara Madiun 93

0: rugi kalau gini terus.
1: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
2: Duitnya gede,
1: dapatnya sobri. Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
2: Iya.
1: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
2: Ya, pengen nyoba aja sih.
1: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
2: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
1: Nah itu udah paham.
2: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
1: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk, larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Suara Madiun 93FM.
5: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
6: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
5: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah Rp200 ya, Mbak.
7: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
6: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
5: Kantong belanjanya, Pak.
7: Plastik aja, Mas. Lali aku.
6: Lah, Pak. Gimana sih?
8: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
9: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
10: Sembilan puluh tiga FM LPPL Radio,
3: Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 September? Beberapa di antaranya adalah 15 September 1945, Jepang mendarat di Jakarta. Pada tanggal 15 September 1945, tercatat pasukan Sekutu mendaratkan pasukannya di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang yang pada saat itu kalah menghadapi Sekutu. Kemudian 15 September 1984, kelahiran Pangeran Harry. Henry Charles Albert David merupakan anak bungsu Pangeran Wales Charles dan istri pertamanya mendiang Putri Wales Diana. Pangeran Harry berada di posisi ke-6 dalam garis suksesi Britania Raya setelah ayahnya, kakaknya Pangeran William dari Wales dan 3 anak dari kakaknya yaitu Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis. Pangeran Harry adalah cucu dari Ratu Elizabeth II. Dia juga seorang kornet di Regiment Plus and Royal Navy dari pasukan kavaleri Tentara Britania Raya. Kemudian 15 September 2013, meninggalnya Habib Munzir, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa meninggal dunia pada 15 September 2013 di Jakarta pada usia 40 tahun. Almarhum dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah Nusantara dan juga wilayah di dunia. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh umat Islam terutama di wilayah Jabodetabek dan Nusantara. Munzir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya Umar bin Hafidz. Sedangkan kalangan pemuda Muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikan beliau sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional. Sejarah penetapan Hari Demokrasi Internasional dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana Hari Demokrasi Internasional ini diawali dengan resolusi PBB pada tahun 2007. Tujuan ditetapkannya Hari Demokrasi Internasional untuk memberikan nilai-nilai kebebasan, penghormatan hak asasi manusia, serta menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip adil dan murni. Nilai-nilai kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip menyelenggarakan pemilihan umum dengan hak pilih universal adalah elemen penting dari demokrasi. Demokrasi menyediakan lingkungan alami untuk perlindungan dan realisasi hak asasi manusia secara efektif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan...

0: narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.

mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak terkecuali dari rumah. Dan sumber kebakaran salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter kWh listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 September? Beberapa di antaranya adalah 15 September 1945, Jepang mendarat di Jakarta. Pada tanggal 15 September 1945, tercatat pasukan Sekutu mendaratkan pasukannya di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang yang pada saat itu kalah menghadapi Sekutu. Kemudian 15 September 1984, kelahiran Pangeran Harry. Henry Charles Albert David merupakan anak bungsu Pangeran Wales Charles dan istri pertamanya mendiang Putri Wales Diana. Pangeran Harry berada di posisi ke-6 dalam garis suksesi Britania Raya setelah ayahnya, kakaknya Pangeran William dari Wales dan 3 anak dari kakaknya, yaitu Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Pangeran Harry adalah cucu dari Ratu Elizabeth II. Dia juga seorang kornet di Regiment Plus and Royal Navy dari pasukan kavaleri Tentara Britania Raya. Kemudian 15 September 2013, meninggalnya Habib Munzir, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa meninggal dunia pada 15 September 2013 di Jakarta pada usia 40 tahun. Almarhum dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah Nusantara dan juga wilayah di dunia. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh umat Islam, terutama di wilayah Jabodetabek dan Nusantara. Munzir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya Umar bin Hafidz. Sedangkan kalangan pemuda Muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikan beliau sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional. Sejarah penetapan Hari Demokrasi Internasional dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana Hari Demokrasi Internasional ini diawali dengan resolusi PBB pada tahun 2007. Tujuan ditetapkannya Hari Demokrasi Internasional untuk memberikan nilai-nilai kebebasan, penghormatan hak asasi manusia, serta menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip adil dan murni. Nilai-nilai kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip menyelenggarakan pemilihan umum dengan hak pilih universal adalah elemen penting dari demokrasi. Demokrasi menyediakan lingkungan alami untuk perlindungan dan realisasi hak asasi manusia secara efektif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pasar Madiun wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ra tiket, ra tok munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah to, Mbak, tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, Mbah, gas pripun? Lho bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
5: Now you are listening. 93 FM.

0: Dengar suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTek, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTek Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi. Ayo tinggi lagi.

0: the best music every time. Every day.
1: Duh, bapak gawe na wedang kopi ya? Enggih, Bu. Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, masa cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran.

Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 September? Beberapa di antaranya adalah 15 September 1945, Jepang mendarat di Jakarta. Pada tanggal 15 September 1945, tercatat pasukan Sekutu mendaratkan pasukannya di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang yang pada saat itu kalah menghadapi Sekutu. Kemudian, 15 September 1984, kelahiran Pangeran Harry. Henry Charles Albert David merupakan anak bungsu Pangeran Wales Charles dan istri pertamanya mendiang Putri Wales Diana. Pangeran Harry berada di posisi ke-6 dalam garis suksesi Britania Raya setelah ayahnya, kakaknya Pangeran William dari Wales dan 3 anak dari kakaknya yaitu Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis. Pangeran Harry adalah cucu dari Ratu Elizabeth II. Dia juga seorang kornet di Regiment Plus and Royal Navy dari pasukan kavaleri Tentara Britania Raya. Kemudian, 15 September 2013, meninggalnya Habib Munzir, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa meninggal dunia pada 15 September 2013 di Jakarta pada usia 40 tahun. Almarhum dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah Nusantara dan juga wilayah di dunia. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh umat Islam terutama di wilayah Jabodetabek dan Nusantara. Munzir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya Umar bin Hafidz. Sedangkan kalangan pemuda Muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikan beliau sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional. Sejarah penetapan Hari Demokrasi Internasional dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana Hari Demokrasi Internasional ini diawali dengan resolusi PBB pada tahun 2007. Tujuan ditetapkannya Hari Demokrasi Internasional untuk memberikan nilai-nilai kebebasan, penghormatan hak asasi manusia, serta menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip adil dan murni. Nilai-nilai kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip menyelenggarakan pemilihan umum dengan hak pilih universal adalah elemen penting dari demokrasi. Demokrasi menyediakan lingkungan alami untuk perlindungan dan realisasi hak asasi manusia secara efektif.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: ayo podo dirungokke Radio Suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
6: Radio Suara Madiun. Radio Suara

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Cilu Badala. Cilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya, apa agamamu? Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 September? Beberapa di antaranya adalah 15 September 1945, Jepang mendarat di Jakarta. Pada tanggal 15 September 1945, tercatat pasukan Sekutu mendaratkan pasukannya di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang yang pada saat itu kalah menghadapi Sekutu. Kemudian 15 September 1984, kelahiran Pangeran Harry. Henry Charles Albert David merupakan anak bungsu Pangeran Wales Charles dan istri pertamanya mendiang Putri Wales Diana. Pangeran Harry berada di posisi ke-6 dalam garis suksesi Britania Raya setelah ayahnya, kakaknya Pangeran William dari Wales dan 3 anak dari kakaknya yaitu Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis. Pangeran Harry adalah cucu dari Ratu Elizabeth II. Dia juga seorang kornet di Regiment Plus and Royal Navy dari pasukan kavaleri Tentara Britania Raya. Kemudian 15 September 2013, meninggalnya Habib Munzir, pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa meninggal dunia pada 15 September 2013 di Jakarta pada usia 40 tahun. Almarhum dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa wilayah Nusantara dan juga wilayah di dunia. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh umat Islam terutama di wilayah Jabodetabek dan Nusantara. Munzir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya Umar bin Hafidz. Sedangkan kalangan pemuda Muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikan beliau sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional. Sejarah penetapan Hari Demokrasi Internasional dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana Hari Demokrasi Internasional ini diawali dengan resolusi PBB pada tahun 2007. Tujuan ditetapkannya Hari Demokrasi Internasional untuk memberikan nilai-nilai kebebasan, penghormatan hak asasi manusia, serta menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip adil dan murni. Nilai-nilai kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip menyelenggarakan pemilihan umum dengan hak pilih universal adalah elemen penting dari demokrasi. Demokrasi menyediakan lingkungan alami untuk perlindungan dan realisasi hak asasi manusia secara efektif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: FM LPBL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh. Jeng Sum, lupa ya. Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
1: Oh, posyandu.
2: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
1: Yo, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
2: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan ini. Enak korban kecelakaan. Harap tak kaya status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 September? Beberapa di antaranya adalah 15 September 1945, Jepang mendarat di Jakarta. Pada tanggal 15 September 1945, tercatat pasukan Sekutu mendaratkan pasukannya di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang yang pada saat itu kalah menghadapi Sekutu. Kemudian 15 September 1984, kelahiran Pangeran Harry. Henry Charles Albert David merupakan anak bungsu Pangeran Wales Charles dan istri pertamanya mendiang Putri Wales Diana. Pangeran Harry berada di posisi ke-6 dalam garis suksesi Britania Raya setelah ayahnya, kakaknya Pangeran William dari Wales dan 3 anak dari kakaknya yaitu Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis. Pangeran Harry adalah cucu dari Ratu Elizabeth II. Dia juga seorang kornet di Regiment Plus and Royal Navy dari pasukan kavaleri Tentara Britania Raya. Kemudian 15 September 2013, meninggalnya Habib Munzir, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa meninggal dunia pada 15 September 2013 di Jakarta pada usia 40 tahun. Almarhum dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah Nusantara dan juga wilayah di dunia. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh umat Islam terutama di wilayah Jabodetabek dan Nusantara. Munzir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya Umar bin Hafidz. Sedangkan kalangan pemuda Muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikan beliau sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional. Sejarah penetapan Hari Demokrasi Internasional dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana Hari Demokrasi Internasional ini diawali dengan resolusi PBB pada tahun 2007. Tujuan ditetapkannya Hari Demokrasi Internasional untuk memberikan nilai-nilai kebebasan, penghormatan hak asasi manusia, serta menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip adil dan murni. Nilai-nilai kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip menyelenggarakan pemilihan umum dengan hak pilih universal adalah elemen penting dari demokrasi. Demokrasi menyediakan lingkungan alami untuk perlindungan dan realisasi hak asasi manusia secara efektif.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buangga mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tukone anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM. Kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan. Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini ranek suara.

0: Saniki 24 jam nonstop tenane le. Lah nggih tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: The best music every time, every day.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 September? Beberapa di antaranya adalah 15 September 1945, Jepang mendarat di Jakarta. Pada tanggal 15 September 1945, tercatat pasukan Sekutu mendaratkan pasukannya di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang yang pada saat itu kalah menghadapi Sekutu. Kemudian 15 September 1984, kelahiran Pangeran Harry. Henry Charles Albert David merupakan anak bungsu Pangeran Wales Charles dan istri pertamanya mendiang Putri Wales Diana. Pangeran Harry berada di posisi ke-6 dalam garis suksesi Britania Raya setelah ayahnya, kakaknya Pangeran William dari Wales dan 3 anak dari kakaknya yaitu Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis. Pangeran Harry adalah cucu dari Ratu Elizabeth II. Dia juga seorang kornet di Regiment Plus and Royal Navy dari pasukan kavaleri Tentara Britania Raya. Kemudian 15 September 2013, meninggalnya Habib Munzir, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa meninggal dunia pada 15 September 2013 di Jakarta pada usia 40 tahun. Almarhum dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah Nusantara dan juga wilayah di dunia. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh umat Islam terutama di wilayah Jabodetabek dan Nusantara. Munzir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya Umar bin Hafidz. Sedangkan kalangan pemuda Muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikan beliau sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional. Sejarah penetapan Hari Demokrasi Internasional dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana Hari Demokrasi Internasional ini diawali dengan resolusi PBB pada tahun 2007. Tujuan ditetapkannya Hari Demokrasi Internasional untuk memberikan nilai-nilai kebebasan, penghormatan hak asasi manusia, serta menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip adil dan murni. Nilai-nilai kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip menyelenggarakan pemilihan umum dengan hak pilih universal adalah elemen penting dari demokrasi. Demokrasi menyediakan lingkungan alami untuk perlindungan dan realisasi hak asasi manusia secara efektif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: June.
1: On your favorite radio station.
2: Misi mas, mau goyang bebek.
3: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
4: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
5: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
6: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
7: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
6: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
3: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
7: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
3: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
6: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya.
7: Jangan, Pak.
3: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
7: Nanti dipukulin, Pak.
3: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
8: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
6: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji gak akan ngulangin lagi.
3: Benar loh ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
8: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga. Radio Suara Madiun menyapa warga.
2: Radio Suara Madiun menyapa warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on-air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun. Yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah, zaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Zaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mereka ini, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana. Di Kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.
0: Suara Madiun 93.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 September? Beberapa di antaranya adalah 15 September 1945, Jepang mendarat di Jakarta. Pada tanggal 15 September 1945, tercatat pasukan Sekutu mendaratkan pasukannya di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang yang pada saat itu kalah menghadapi Sekutu. Kemudian 15 September 1984, kelahiran Pangeran Harry. Henry Charles Albert David merupakan anak bungsu Pangeran Wales Charles dan istri pertamanya mendiang Putri Wales Diana. Pangeran Harry berada di posisi ke-6 dalam garis suksesi Britania Raya setelah ayahnya, kakaknya Pangeran William dari Wales dan 3 anak dari kakaknya yaitu Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis. Pangeran Harry adalah cucu dari Ratu Elizabeth II. Dia juga seorang kornet di Regiment Plus and Royal Navy dari pasukan kavaleri Tentara Britania Raya. Kemudian 15 September 2013, meninggalnya Habib Munzir, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa meninggal dunia pada 15 September 2013 di Jakarta pada usia 40 tahun. Almarhum dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah Nusantara dan juga wilayah di dunia. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh umat Islam terutama di wilayah Jabodetabek dan Nusantara. Munzir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya Umar bin Hafidz. Sedangkan kalangan pemuda Muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikan beliau sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional. Sejarah penetapan Hari Demokrasi Internasional dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana Hari Demokrasi Internasional ini diawali dengan resolusi PBB pada tahun 2007. Tujuan ditetapkannya Hari Demokrasi Internasional untuk memberikan nilai-nilai kebebasan, penghormatan hak asasi manusia, serta menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip adil dan murni. Nilai-nilai kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip menyelenggarakan pemilihan umum dengan hak pilih universal adalah elemen penting dari demokrasi. Demokrasi menyediakan lingkungan alami untuk perlindungan dan realisasi hak asasi manusia secara efektif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit, baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
8: 93 FM LPPL Radio Suramadiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: barusan suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Realisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya yakin ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya, ya, terutama di bidang fiskal.
3: Kerja dengan sebaik.
1: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
4: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena